0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersama

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita Pustika di pagi hari ini ya. Dan Mina Mogi, pernah gak sih terpikir kalau hutan ini bukan cuma tempat untuk penuh pepohonan aja, tetapi pernah gak sih berpikir kalau ternyata nih di balik hijaunya hutan ini ternyata ada juga nih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya. Mungkin mulai dari bertani ya kan, berkebun, atau juga mungkin mengembangkan usaha yang tetap untuk menjaga kelestarian alam gitu ya. Nah, Mina Mogi ini juga ada kabar baik nih dari dua daerah di Lampung yang kini menjadi contoh dalam pengelolaan perhutanan sosial. Oke, seperti apa sih gitu ya informasinya? Yuk kita simak informasinya. Dari informasinya itu, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan atau Kemenhut, Catur Endah Prastiani P. ini mengatakan bahwa Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan ini telah menjadi model penerapan Integrated Area Development atau IAD ya, berbasis perhutanan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan dengan karakteristik perhutanan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan sejak proses tanam, pelestarian, hingga pengelolaan komunitas. Ini membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak. Dan melalui model Integrated Area Development akan menjadikan masyarakat ini sebagai pelaku utama pelestari hutan dan pengelola hasil hutan. Ia menjelaskan di Provinsi Lampung ini terdapat dua kabupaten yang dijadikan model penerapan Integrated Area Development, yakni di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Dan pendekatan Integrated Area Development ini diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai sektor seperti kehutanan, pertanian, infrastruktur, dan juga ekonomi berbasis komunitas. Ia menjelaskan berdasarkan data, persentase kemiskinan ini sebesar 36% dan ini disumbang dari masyarakat sekitar kawasan hutan dan di dalam hutan. Sehingga melalui metode Integrated Area Development pada perhutanan sosial ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan akses kelola, meningkatkan kapasitasnya, membuka peluang pasar, dan tentunya ini peluang model pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dan Mina Mogi, itu tadi ya informasi di mana semoga juga langkah yang tentunya dapat menjadi contoh yang baik ya dalam mengelola kehutanan secara berkelanjutan. Karena ya ketika masyarakat ini diberikan kesempatan untuk ikut menjaga sekaligus juga memanfaatkan hutan secara bijak, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini aja, tetapi juga tentunya oleh generasi yang akan datang. Jadi yuk mari kita terus ya mendukung upaya pelestarian lingkungan dari hal-hal sederhana di sekitar kita, karena menjaga alam berarti menjaga kehidupan.

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi momen libur sekolah memang ya selalu jadi waktu yang tentunya ditunggu-tunggu. Yang ada juga mungkin yang memanfaatkan ya untuk waktu pulang kampung gitu ya. Kayak aku kemarin yang berhasil pulang kampung gitu ya. Ada juga mungkin yang berlibur gitu ya bersama keluarga, atau juga mungkin sekedar jalan-jalan aja gitu ya ke kota tetangga ya. Nah, kalau berbicara soal perjalanan gitu ya, kereta api tentu masih menjadi salah satu transportasi yang nyaman dan tentunya banyak ya diminati oleh banyak orang. Bahkan juga selama masa libur sekolah tentu jumlah penumpangnya ini mengalami peningkatan gitu ya, karena siapa sih yang pengen jalan-jalan ngerasain kereta api gitu kan ya. Dan informasinya yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang ini mencatat sebanyak 87.762 pelanggan yang menggunakan layanan kereta api selama masa libur sekolah semester genap atau libur kenaikan kelas tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Manajer Humas PT KAI Persero Divre 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Asjari ini mengatakan tingginya jumlah pelanggan mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan sekaligus menunjukkan kepercayaan publik terhadap pelayanan transportasi kereta api. Menurutnya, meningkatnya jumlah penumpang pada periode liburan ini turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja layanan angkutan penumpang sekaligus untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah melalui kelancaran mobilitas masyarakat. Dan menurutnya, dari sisi pelayanan, KAI ini juga terus meningkatkan kualitas layanan mulai melalui pemeliharaan kebersihan stasiun dan kereta, memudahkan pemesanan tiket hingga aplikasi akses by KAI, serta meningkatkan kualitas layanan petugas kepada pelanggan. Jadi selain meningkatkan layanan, KAI Divre 4 Tanjung Karang ini juga mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dengan tidak beraktivitas di jalur rel, serta selalu mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang. Dan minamuang gitu tadi ya, informasi yang KAI ini ternyata jumlah melayani lebih dari 87.000 penumpang ya selama libur sekolah. Dan juga tentu semoga langkah ini terus ya bisa menjadi contoh yang baik dalam mengelola pelayanan untuk masyarakat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budi.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Pristiani, ini mengatakan adanya program Sekolah Lapang Agroforestry. Ini menjadi langkah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Yang menjelaskan bahwa pada hari ini kegiatan sekolah lapang tersebut tengah diselenggarakan di Kabupaten Lampung Timur. Dia mengatakan pelaksanaan sekolah lapang agroforestry terpadu ini dapat mengembangkan berbagai jenis sekolah lapang dan dapat berfungsi juga sebagai tempat pengajaran kelompok lain ke lokasi tersebut. Ia menjelaskan sekolah lapang agroforestry terpadu akan menjadi pusat pembelajaran dan inovasi agroforestry dengan pelaksanaan kelas lapang, pelaksanaan multistrata agroforestry, yakni integrasi pohon dan tanaman kayu, buah, rempah, kopi, dan kakao. Dan kemudian pengembangan silvopas turi, yakni integrasi pohon dengan pakan dan ternak, pelaksanaan budidaya lemah madu, hilirisasi dan inkubasi bisnis, pengembangan perikanan terpadu seperti mina agroforestry, penerapan energi mandiri, dan menjadi pusat informasi pasar, kemitraan dan investasi bagi produk agroforestry.

Beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Plastein, mengatakan pengembangan klaster komunitas perhutanan sosial ini memberikan dukungan pada program hilirisasi produk. Ia mengatakan secara nasional terdapat 160 produk perhutanan sosial dengan kerjasama berbagai pihak yang telah dilakukan hilirisasi beberapa komoditas dari perkebunan dan ada pula dari multi usaha kehutanan yang menggunakan sistem agroforestry. Demikian Wahja pukul 8, Maluku Tunggal di Wahja selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi buat pecinta bola gitu ya. Pertandingan di babak semifinal ini memang selalu menjadi kejutan ya. Apalagi nih kalau kedua tim besar bersatu. Tentu tensinya pasti akan terasa sejak peluit pertama dibunyikan dan juga tentu hingga menit-menit terakhir gitu ya. Dan kali ini ada laga seru juga yang tentu mempertemukan Argentina dan Inggris. Drama yang terjadi di penghujung pertandingan ketika dua gol di menit-menit akhir ini memastikan langkah Argentina menuju partai final. Dan informasinya itu dua gol yang dicetak oleh tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan ini mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon ini di awal babak kedua. Tetapi Lionel Messi ini mengirimkan dua assist yang dikonveksi ini menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-58 dan Lautaro Martinez ini 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia 2 edisi beruntun. Di partai final, Argentina ini akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dahulu ini memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan dilangsungkan di Stadion MetLife, New Jersey pada Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin 20 Juli waktu Indonesia Barat. Babak pertama pertandingan Inggris versus Argentina ini berlangsung sengit ya, di mana kedua tim ini juga bermain cukup terbuka tetapi gagal memanfaatkan peluang yang tercipta. Peluang terbaik ini dimiliki oleh Inggris pada menit ke-33 ya, ketika umpan dari Declan Rice ini dalam situasi tendangan bebas ini bisa disambut oleh John Stones di area tiang jauh. Namun sayang bola masih menyampingi dari gawang Argentina. Dan setelah babak pertama ini berakhir nirgol, Inggris ini sukses memecah kebuntutan lewat skema serangan balik cepat pada menit ke-55. Dan Minamuagi tentu itu tadi ya, serunya sepak bola di mana selama peluit panjang belum dibunyikan, apapun ini masih bisa terjadi ya. Pokoknya semangat terus, jangan pantang menyerah gitu ya. Yang ditunjukkan oleh para pemain ini menjadi bukti bahwa memang kerja keras hingga detik terakhir ini bisa mengubah hasil pertandingan. Nah, kita nantikan juga ya seperti apa sih kira-kira ya aksi dari Argentina di partai final nanti ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, di setiap daerah ini tentu punya ya cara masing-masing untuk terus berbenah agar warganya tentu merasa lebih aman, nyaman, dan juga semakin betah ya untuk tinggal di kotanya. Ketika kerja keras itu mendapatkan apresiasi, tentu menjadi kabar yang cukup membanggakan sekaligus juga menjadi penyemangat ya untuk kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan hari ini juga ada kabar baik dari Kota Semarang yang ternyata ini berhasil meraih penghargaan dalam ajang PUBTI Award 2026. Dan seperti apa kira-kira ya penghargaan yang diraih oleh Semarang ini ya. Jadi informasinya itu Kota Semarang Jawa Tengah ini telah sukses meraih gelar sebagai kota terandal dalam ajang PUBTI Award 2026 yang digelar oleh Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia atau PUBTI. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ini mengatakan juga di bawah pimpinannya, Kota Semarang ini dinilai paling unggul mengalahkan sejumlah daerah lain yang masuk dalam nominasi ketat, yakni di Kota Malang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Jember. Menurutnya, strategi pengembangan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang bertumbuh pada sektor MICE, yaitu meeting, intensif, konventif, dan exhibition untuk mendongkrak okupansi hotel dan perputaran bisnis kuliner masyarakat. Langkah strategi ini ditargetkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan yang kemudian dikembalikan untuk pembangunan fasilitas publik. Karena itu ia juga meningkatkan jajaran untuk memanfaatkan momentum perhelatan nasional yang dihadiri ratusan ahli konstruksi se-Indonesia sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Dan tidak hanya berfokus pada ekonomi, ia juga menekankan upaya menangani tantangan geografis kompleks yang dihadapi di Kota Semarang, mulai dari banjir rob hingga perubahan iklim di kawasan pesisir. Ia juga menegaskan posisi pemerintah daerah ini yang terus bergerak cepat memperkuat infrastruktur pengendalian banjir secara terintegrasi. Dan baginya penghargaan Kota Terandal ini menjadi bukti nyata bahwa aspek keselamatan warga dan standarisasi kelayakan fungsi bangunan di bawah komitmennya ini telah berjalan di jalur yang tepat. Dan minamu lagi tentu ya, penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir, tetapi bisa menjadi nih penyemangat juga untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Dan semoga juga nih ya, prestasi yang diraih oleh Kota Semarang ini juga bisa menginspirasi daerah-daerah lain. Dan tepuknya untuk terus berinovasi dan juga tentu membangun ya lingkungan yang aman, nyaman, serta berkualitas bagi warganya.

FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakta Jam Siwa. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merasakan dampak positif dari penyelenggaraan Festival Rakyat 2026 yang ditaja Kodam 19 atau Tuanku Tambusai menyusun meningkatnya penjualan pada hari pertama kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Evi, pemilik dimsum Umi, ini saat ditemui ini mengaku antusias mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam festival tersebut. Menurutnya, selain menjadi ajang promosi produk, kegiatan ini juga mampu meningkatkan omset penjualan, terutama saat ratusan warga memadati lokasi untuk menyaksikan nonton bareng Piala Dunia 2026. Yang mengatakan tetap berada di lokasi hingga pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis melawan Spanyol berakhir dan berkomitmen untuk terus meramaikan Festival Rakyat 2026 hingga laga final. Beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman ini mendorong penguatan BPJS Kesehatan melalui berbagai dukungan sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan. Dudung mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, penguatan BPJS Kesehatan telah menjadi program prioritas nasional yang terancam, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden sekaligus bagian dari implementasi Asta Cita keempat. Dudung mengapresiasi capaian BPJS Kesehatan yang telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 285 juta jiwa atau hampir seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, layanan JKN juga terus diperluas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat. Ia menyebut perluasan layanan tersebut dilakukan melalui kerjasama rumah sakit apung, pengiriman dokter dan tenaga medis, serta penyediaan virtual office layanan peserta atau VIOLA dalam program Lanuri yang telah menjangkau 3.839 desa. Demikian Wahja pukul 9, Molokutunggari Wahja selanjutnya.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minawagi masih bersama Julita Pustika di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita langsung aja masuk di program Nemui Nyimah. Tentu program yang udah ditunggu-tunggu Minawagi semua ya, yang mau mengudara bersama Julita. Silakan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, tapi dengan Julita di pukul 10 ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Bang Leonardo. Silakan bergabung bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi Bang Senen. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagunya Bang Senen yang mau diputerin pagi hari ini ada Temu Judu, ada Bu Seka sama Jimpang Maju. Mau lagu apa?
1: Yang pertama
0: Temu Judu.
1: Ya.
0: Boleh. Salamnya silahkan Bang.
1: Bunda Ros jaga bayar. Semoga sehat. Mama Gira dan buat kebal. Minang Wati di Tonjok. Yang di Wekandis. Bunda Tambah Lakung Timur. Rudi Apa Suaran. Irin Kesewaran. Pendik Pulau Kesehatan. Nordin Pulau Sebuti. Dasar Raja Wata. Pasir Pasar Tanya. Mama Bungki. Satu Asin Sejuru. Ucap terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Sekarang kamu sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Senen ya. Belakangnya juga ada yang masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
2: Udah lupa pada sama saya.
0: Siapa ini ya Bang Edo? Kisinan Muni.
2: Sebuai.
0: Oh Bang Sutan, gimana kabarnya Bang Sutan Sebuai?
2: Ya, bagus.
0: Sudah nah, lama ya. Sudah lama. Mengudara bersama Julita ya Bang Sutan.
2: Julita.
0: Iya, sehat tapi ya Bang.
2: Iya. Okay. Biasanya kalau sebuah ini masuk pantun-pantun dulu loh.
0: Boleh, silahkan Bang.
2: Lagu yang mau diputar?
0: Lagunya ada Temu Judu, Bu Seka sama Jimpang Maju. Ada yang cocok nggak?
2: Oh yang jelas yang cocok yang Temu Judu itu deh.
0: Boleh, silahkan. Pantunnya Bang.
2: Pantunnya okay. Tapi bahasa Lampung deh pantunnya.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Ngerti kan?
0: Ngerti sedikit Bang.
2: Tadi numpang bertanya ya maaf sekam saya siaran hati kabarmu dijah sihat ni kuda badan.
0: Iya pun.
2: Lamun bagi sikam nak kagoji gawah rasan Bintang Sebuai Gunung Ayah Kecamatan Pubian. Apa itu enggak?
0: Iya pun.
2: Selimban di Pubalahan pagi pusekam sedija lihat ni kuda badan dek Julita unyin lam ke keluarga.
0: Iya pun.
2: Tiga itu aja ya. Tiga itu kalau Mbak Tusi di balas
0: Betul
2: tiga itu.
0: Oh iya.
2: Julita enggak ya?
0: Enggak bisa balas Bang, aku dengerin aja.
2: Balas maklum.
0: Iya, terima kasih. Mau salam-salamnya silahkan Bang Sutan.
2: Siapa yang udah masuk?
0: Baru Bang Senen.
2: Oh Bang Senen. Salam-salam buat Bang Senennya tadi yang udah masuk ya. Kemudian Bang Topan di Kota Karang, Bang Edo di Teluk ya. Kemudian Bang Panji di Ketibung, Bang Narawi, kemudian Bang Riko ya di Pesawaran, kemudian Bang Irin di Kubu Batu ya, kemudian Bang pokoknya semua abang-abang lah ya.
0: Oke siap Bang Sutan.
2: Kemudian bunda-bundanya dulu ya. Bunda Ros ya di Kedamaian, kemudian Bunda Samba di Lampung Timur ya. Kemudian Ibu Ros ya, Bunda Tin ya. Pokoknya semua bunda-bunda lah ya.
0: Siap,
2: Bang. Tanpa terkecuali kan. Semua bunda-bunda dan semua abang-abang tanpa terkecuali. Pokoknya salam-salam semua lah ya.
0: Siap, Bang.
2: Salam dari Sentang Sebuah, Gunung Raya, Pubian, Lepung Tengah. Udah gitu aja, Pak Cerita.
0: Siap, Bang Sultan.
2: Kalau ada yang mau masuk juga kan.
0: Oke, Bang.
2: Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Sultan Sebuah, ya kan. Udah lupa julitanya sama Bang Sultan, saking udah lamanya gak dikasih pantun ya sama Bang Sultan pastinya ya. Jadi untuk Minamu lagi juga yang mau ngasih pantun untuk julita di Nemu Nyimah, masih ditunggu ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Prompat.
0: Iya pun, Bajarwo, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya wawai seunyine.
0: Alhamdulillah. Mau ngasih pantun juga gak, Bajarwo?
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli sawok.
0: Cakep.
3: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbah Jarwo.
0: Cakep. Aduh, Mbah Jarwo pengennya masih ditengokin ya, Mbah?
3: Iyalah, namanya udah Mbah-Mbah, jadi kan harus dorong yang muda-muda, jengukin.
0: Nekokin Mbah ya.
3: Ya, bawa-bawa yang gak usah repot-repot lah, bawa yang ringan-ringan aja, yang empuk-empuk roti.
0: Oh gitu, bawa roti sobek ya, Mbah, ya empuk ya.
3: Ya betul, sama amplop.
0: Oke deh, lagunya Mbak Jarwo yang mau diputerin pagi hari ini. Ada Temu Judu, ada Buseka sama Jimpang Maju. Mau lagu apa Mbak Jarwo?
3: Ya, kalau ketemu Judu kayaknya lagunya semua aja lah Mbak pilih.
0: Boleh, salamnya silahkan Mbak.
3: Tadi yang baru turun Lampung Tengah ya.
0: Iya.
3: Nah, Bang Sultan Sebuah ya di Lampung Tengah, sehat selalu ya Bang Sultan ya. Terus jamaah topan Babang Kampan, udah masuk belum Babang Kampan?
0: Belum, belum masuk.
3: Dan juga Dana juga ya, diwaikan di sama selanya. Ada sama Mami, terus juga ada Edo sama Nenek dan Tuatin ya. Sukadanaham di Sukadanaham Tuku Duren. Nah, ketinggalan ada Pendi ya, Pendi Joku Selatan. Ada Bang Irin juga, ada Ros juga di Kedamaian. Nah, ketinggalan ya Bu Putri sama Kuto. Ngopi-ngopi dong, ngopi dong. Ngopinya ini biasa nih, nanjuri dapat ada dikirimin kue lapi. Minum dulu ya dikit ya.
0: Boleh.
3: Aduh, Bang Ismon, kata Bang Lampung. Buat julitanya kayak terlalu ya.
0: Iya, Mbak Jarwo.
3: Pokoknya anak julita juga sehat selalu sama keluarga besar ya.
0: Amin, Mbak.
3: Dan lagunya diputar semua ya, ditunggu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
3: Assalamualaikum tadi pun, Julita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Jarwo ya kan, nyeruput kopi pagi-pagi hari ini gitu kan. Yang untuk meminum kopi juga nyeruput, yuk bareng Nemu Nyimah di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam tadi pun.
0: Iya pun, Bang Edo gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Kak Julita gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kayaknya aku juga udah lama ya gak dengerin Bang Edo nih ya.
4: Nah ini makanya itu, kangen juga nih sama suaranya Kak Julita nih. Udah lama benar.
0: Sibuk apa sih Bang, kok sampai gak mengudara ini?
4: Alhamdulillah tetap masih nguli-nguli Kak, nyangkol.
0: Oh gitu, apa cuman off di aku aja atau semuanya?
4: Semuanya Kak.
0: Oh gitu, memang lagi ada kesibukan ya.
4: Betul gitu. Tapi tetap monitor Kak, meski gak masuk monitor tetap gitu Kak.
0: Oh gitu, jadi walaupun disenggol-senggol Bang Topan tahu ya.
4: Oh, tahu dong. Soalnya kalau enggak monitor tuh hati tuh hampa lo, Kak.
0: Oh, gitu.
4: Iya. Hampa benar ya? Hati ini. Sebenarnya sih hati ini gelisah lo kalau enggak masuk itu, Kak. Tapi apa daya hampa, Kak?
0: Lebih mending kerjaan dulu penting, kan ya.
4: Iya, betul. Yang penting Kak Julita sehat ya, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Abang juga sehat ya, Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Lagunya nih Bang yang mau diputerin yang pagi hari ini Bang Edo ada temu judu Buseka sama Jimpang Maju. Ada yang cocok enggak?
4: Ya. Ikutan ini ajalah Mbak Jarwo aja Kak, borong semuanya aja.
0: Boleh. Mau salamnya?
4: Boleh, ya.
0: Boleh dong. Salamnya,
4: salamnya buat Abah Jarwo ya, Mbak Jarwo semoga selalu sehat. Terus ada Babang Tampan, selalu tampan di udara. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Ada Mbah ada Wo Putri sama Udo. Tadi tuh udah di absen semua ya kayak sama Babang Tampan ya kayak ikutan aja.
0: Babang Tampan belum masuk nih dari Bang Isutan Sebuai tadi.
4: Oh, belum masuk. Kan Mbah Jarwo yang udah masuk ya kayak.
0: Benar.
4: Oh, ya udah deh Mbah Jarwo, ikutan Mbah Jarwo, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Buat Kak Julitanya sekeluarga sehat-sehat ya, Kak.
0: Amin, terima kasih.
4: Kalau pulang kampung jangan lupa bawa oleh-olehnya.
0: Siap.
4: Habis ya.
0: Masih ada. Sini deh, sini.
4: Oh, masih ada ya. Ya udah deh, spesialnya buat nenek ya, Kak.
0: Siap, Nenek Serati ya.
4: Betul, ya udah buat Kak Julita sehat-sehat.
0: Iya.
4: Selalu dilancarin rezeki Kak Julita.
0: Amin.
4: Niat petiknya Kak Julita semoga cepat-cepatlah didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabifun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo ya kan, di sela kesibukan tentu disempatkan ya mengudara bersama Julita. Dan enggak cuma di telepon aja, juga bisa ya kirim chat WhatsApp bersama kami di 0811 720 9885. Dan ada juga nih WhatsApp yang masuk itu dari Bunda Samba, katanya assalamualaikum Tabi pun, apa kabar Kak Julita? Alhamdulillah baik. Bunda Samba gimana nih kabarnya? Lagunya ikutan aja, salamnya untuk seunyi nih bunga dari Bunda Samba. Menyatu, terima kasih, sama-sama. Oke deh Bunda Samba, udah di sampaikan ya salamnya, semuanya dapat salam dari Bunda Samba. Halo, assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang.
5: Kamu ngapain kamu jam 9?
0: Wih, nyubuh dong.
5: Hai, kamu ini. Pegebah kamu tuh, nelponnya tuh lama loh kalau kamu yang nelpon. Kamu tuh orangnya tuh punya karisma tersendiri sih.
0: Apa sih karismanya?
5: Gue nggak tahu, pokoknya aku pikir kamu tuh ikut pulang Inggris mana.
0: Waduh, gimana jagoannya? Milih siapa kira-kira semalam?
5: Sampai 2-1. Iya ya, 2-0. Dia langsung Inggrisnya langsung dikurung Inggrisnya.
0: Abang tim mana? Tim Inggris atau Argentina?
5: Aku yang Argen.
0: Wis, cocok ya kan?
5: Langsung dikurung anu Inggrisnya.
0: Langsung dikurung. Jadi main lagi kapan? Minggu ya?
5: Karo Spanyol cari.
0: Jadi tetap mana? Megang Argentina atau beralih ke Spanyol?
5: Tetap Argentina lah. Engko pelatih kan anu apa? Kan on air di acara Julita biar semangat yang main gitu loh.
0: Iya, biar semangat, biar cetak golnya banyak ya.
5: Gitu.
0: Prediksi berapa Bang? Prediksi?
5: Kalau untuk yang Spanyol nanti aku memprediksi itu 2-0 saja.
0: 2-0 saja. Enggak muluk-muluk, yang penting 2-0 aja ya, Bang ya.
5: Iya. Kami ini ngece loh, kami lo.
0: Kemarin soalnya kemarin Abang diitu sama Acibi.
5: Iya.
0: Katanya Acibi kemarin berapa? 3-1 lah katanya kemarin. Katanya untuk prediksi yang tadi malam Argentina sama Inggris gitu. Terus ngejekin deh Bang Abdullah jagoannya ke pulang terus.
5: Ya iya, makan nih. Belek itu bener mangan nih.
0: Kayaknya tahajudnya kurang kenceng kali ya, Bang?
5: Oh, iya dia orang kayaknya. Tapi kok jalan-jalan kok kemarin kok dipukul sama itu ya, sama Argentina langsung 2-0 gitu loh,
0: kita. Iya,
5: alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya.
5: Ya mudah-mudahan nanti dia bisa menundukkan Spanyol gak pakai hitungan menit lah.
0: Wih, cocok. Jadi hitungannya apa?
5: Oh, aja mau aku tak lakon. Ini mau dirimu kan semangat karo apa ya? Dirimu kok ketok seger.
0: Oh gitu.
5: Penampilanmu ya ayu.
0: Waduh, ketok suka ngendi gila.
5: Aku ki walaupun ronca ke landru, tapi itu sebelah loh.
0: Wih, ada ilmu penerawang.
5: Oh, anu ya, Argentina.
0: Oh, Argentina, jadi iya. Bawaannya happy gitu ya.
5: Oh, orang pernah mumet deh.
0: Tenang, Bang, akhir bulan, anu bulan ini terasa agak lambat gak sih, Bang?
5: Bulan ini? Ya, ada bagi orang yang nunggu gajiannya berlambat.
0: Iya kan, nah, aku ngerasa kok bulan ini seret, kok lama kali nih, baru tanggal 16 nih, gitu. Abang gak ya?
5: Ya iyalah, nek begini wong. Nek begini wong ya suwi.
0: Oh suwi.
5: Enggak tanggal siji meneh.
0: Oh gitu ya.
5: Pak, nek tanggone wong sing cekelane paso ngono kae ya. Lambat iki, anu cepet iki.
0: Cepet ya. Sekali nyangkul yang dicangkul keluar emas gitu ya.
5: Iya, emas anu. Emas siji. Emas ini. Apa mas topan?
0: Mas topan.
5: Oh, lala.
0: Yang cepet pokoknya, kayaknya request lagu nih, kayaknya yang cepet nih.
5: Iya lo, aku ini kegala lo sama dirimu kayak.
0: Apa meneh?
5: Masalah lagu ku diputar separuh jan. Ampun aku.
0: Wis, lebih wong jenenge kumandang azan asar, masa awake dhewe meneng mengedepankan niken gak sing Gusti Allah gitu.
5: Iya, kayak kan baru anu untuk asar.
0: Apa?
5: Pas berita, asal.
0: Enggak tahu. Asar lah.
5: Lah kok masih putar separuh, ya ampun.
0: Oh, berarti besok-besok kalau apa ini aja ya, abis wahca aja ya, kalau nggak sempat ya, nanti ya.
5: Betul.
0: Oh ya.
5: Saki lagumu apa lagi?
0: Laguku pasti nggak cocok. Ada Temu Judu, ada Buseha, ada Jimpang Maju.
5: Bahasa yang pertama aku oke sing gapar iki.
0: Iya.
5: Oh, masalahnya mau onar kan ada gula cudu, masalahnya mau kutanya.
0: Oh gitu toh.
5: Iya.
0: Cocok nggak? Cocok.
5: Ya udah nggak apa-apa.
0: Oh boleh, siap.
5: Ya.
0: Mau salam. Buat
5: dirimu tetap
0: semangat. Amin.
5: Ya, matur nuwun sudah menghibur kita semua.
0: Iya.
5: Dan pokoknya ya jangan pernah lelah.
0: Amin.
5: Ya, mudah-mudahan amal ibadahmu di malam Jumat ini ya mendapatkan apa ya tempat apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena membuat orang yang tadinya sedih karena taruhan mungkin ya, aku juga enggak tahu ya. Kalau aku sih mau dibilang menyalik ya, semuanya ya mungkin ya semuanya bisa ketawa dengan hadirnya seorang Julika. Jadi Julika gitu loh.
0: Amin.
5: Ya, aku matur nuwun ya Mbak Yu.
0: Sama-sama.
5: Selamat berjumpa ntar di lain hari.
0: Iya.
5: Kalau siaran tak tunggu aku yang bayar di WA apa biar nggak ketinggalan sama Pak Jarwo lah. Dan kami ini naik alat lo.
0: Iya makanya WA atau di berempat tuh.
5: Iya nanti aku di WA ya.
0: Iya WA ya.
5: Insya Allah. Ya WA sebentar. Kalau nggak malu tapi aku loh orang yang malu-malu kucing, tanya sama Teddy Herianto.
0: Oh gitu, Teddy.
5: Iya. Buat dirimu tetap semangat. Perempat Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada babang ganteng kita ya dari Barada tuh, yaitu Bang Abdullah ya. Dan minum lagi hadirnya menyimak bersama Julita tuh, juga masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya. Gimana kabarnya nih? Ada Bunda Eni juga WhatsApp. Assalamualaikum Julita, selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda Eni kabarnya baik. Ayo dong Bunda Eni mengudara nih bersama Julita, udah lama ya kan gak mengudara bersama Julita kan. Dan juga untuk Mina Muagi yang gak sempet nelpon juga bisa ya di WhatsApp, nanti dibacain sama Julita. Mau request apa gitu ya, atau mau salam-salam juga boleh ya. Ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885.

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di Nemu Nyimah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan gak hanya di telepon aja nih Minamogi, juga bisa di WhatsApp kita dan juga ada WhatsApp masuk. Ini dari Hamzah Yusuf di Jambi. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Julita, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagunya ikutan aja. Salam untuk semua fans Pro 4 di Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Julitanya, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Mbak Julita ada pantun.

0: Oke, ada pantun nih dari Bang Yusuf. Kalau meletus gunung sebanyak, kota Medan menjadi abu. Angin berembus, layarnya pun kuyak. Ke pulau manakah akan dituju? Akan kutuju. Oke deh, itu pantunnya ya. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh, Bang Hamzah Yusuf udah disampaikan ya salamnya untuk semua pendengar Perompat RRI di Bandar Lampung. Halo, assalamualaikum Perompat.
1: Waalaikumsalam Mbak Juli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan abang siapa nih?
1: Dengan Pak D. Suradi di Sindangan.
0: Oke, Pak D. Suradi selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Juli.
0: Lagi siap lagi sibuk apa nih?
1: Biasa, aktivitas lagi kerja ini Mbak Juli.
0: Siap, tapi sehat ya Pak D. Suradi ya.
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagunya.
1: Lagunya aja.
0: Hah? Apa deh?
1: Lagunya.
0: Lagunya ada Kumbang Ni Marga, Bulana Kubabai Mulang, Lipang Sanggun Kahagia.
1: Itu kumbang apa tadi itu?
0: Kumbang Ni Marga.
1: Itu aja lah.
0: Boleh, salamnya silahkan Pak De.
1: Salamnya buat Babang Topan ya di Kota Karang. Mbak Jarwo di Pekalongan. Ada di Edo ya di Teluk. Ada Mbak Nabila di Weluni. Ada juga Mbak ini di Kemile. Pak Katimot Bandar Lampung ada di Kembarin. Sonya enggak mau, Mbak?
0: Siap.
1: Makasih banyak, Mbak.
0: Sama-sama, Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak De Suradiah di Kidang Anom. Dan belakangnya juga ada udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Suara Budaya Lampung.
0: Tabikun. Iya pun. Bang Jomblo, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, sehat.
0: Gitu.
2: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, baik sehat juga. Bang Jomblo, kok udah jarang sih mengudara bareng aku, Bang?
2: Jarang apa?
0: Iya.
2: Kita kan bosen juga.
0: Oh gitu, kemarin gak bareng aku nih sore kemarin, kemana?
2: Ada deh, monitor aja, cuman takutnya nanti bosen kalau masukkan terus.
0: Oh gitu, mungkin ada yang di telepon lain kali ya, selain Perompat ya.
2: Enggak ada sih Mbak, cuman takutnya itu bosen.
0: Oh gitu, enggak dong, Julita seneng kok ditemenin sama abang-abang gitu kan semuanya.
2: Kalau udah bosen kan namanya ini apa, bodo amat.
0: Gitu.
2: Ini kan kangenin, nanyain.
0: Oh gitu, jadi pengennya ditanyain, dikangenin gitu ya Bang Jomblo ya.
2: Iya, daripada tiap hari bosen juga nanti Mbak.
0: Oh gitu, cocok deh. Oke, lagunya Bang Jomblo yang mau diputer ini di pagi hari ini ada Kumbang Ni Marga, Bulan Nakababai Mulang, sama Lipang Sanggun Kahagia.
2: Bulan Kubabai Mulang.
0: Bulan Kubabai Mulang, boleh. Mau salamnya silahkan, Bang.
2: Salamnya ya, buat Ham-Ham udah masuk belum?
0: Belum.
2: Buat Ham-Ham, ada Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Pungki,
0: Dengan
2: Wati di Tresem, ada Bunda Samba, Nabila, selamat pagi. Ada Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan Kak Eva juga selamat pagi. Semuanya juga ya.
0: Siap Bang.
2: Dan ditanya lagunya Bulan Kubabai Mulang. Semangat tugas juga ya.
0: Terima kasih Bang.
2: Terima selalu.
0: Iya amin.
2: Udah gitu aja Kak ya.
0: Siap Bang Jomblo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Jomblo ya kan. Dan untuk Minamu lagi, ini waktunya tinggal 15 menit lagi ya di nemuin Nimah, mungkin kita bisa angkat satu atau dua penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Irin gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Amin.
0: Udah ngopi belum?
3: Belum ini, barusan istirahat ini. Harus nyemprot pupuk atau coklat.
0: Oh gitu, habis pupuk ya? Oke.
3: Iya.
0: Lagunya Bang Irin yang mau diputerin di pagi hari ini ada Kumbang di Marga, Bulan Ka Babai Mulang.
3: Kumbang di Marga boleh.
0: Boleh.
3: Ya. Salam ya.
0: Iya, silakan.
3: Tadi baru turun jam lo ya.
0: Benar.
3: Terima kasih senggolnya. Sama Seneng, Nurdin, gak lupa ya Topan, ada Zaini, gak lupa juga ya Darson, ya, sama Bunda Semba, ya, sama Bahrin, Mbah Jarwo, Amir, sama ini Ramli, ya, JK, Abdullah, ya, karena terima, ya, pokoknya di Waikanan, semua Waikanan lah ya, sama Rara di Gedung Air, gak lupa juga ya, Nabila, A.A. Cibi, gak lupa juga ya, sama Ibu Ros, Kedamaian, Ibu Putri, sama Udo ya. Pokoknya sama semuanya aja Jelita ya.
0: Oke, siap Bang.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin Bang Irin.
3: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Di belakang Bang Irin juga ada masuk. Dan untuk Minam Wagi, mohon maaf ini lagunya kita tinggal ada dua lagu lagi ya. Karena menghemat waktu, takutnya nanti gak keputar semua lagunya ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bunda?
4: Minanwati di Serengseng.
0: Oke, Minanwati ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Di Serengseng.
0: Di Serengseng. Gimana kabarnya pagi hari ini Minanwati?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Salam kenal ya, aku baru kali ini ditemenin sama Minanwati nih.
4: Iya kak.
0: Iya, salam kenal ya, aku dari Julita Minanwati.
4: Ede, salam kenal kembali, salam angkon, salam kemuasian.
0: Siap. Lagunya Minanwati mau diputerin di pagi hari ini ada Kumbang Ni Marga sama Bulan Ku Babai Mulang.
4: Yang pertama.
0: Boleh, Kumbang Ni Marga ya. Boleh mau salam-salam, silahkan Minanwati.
4: Iya. Untuk tadi Bang Irin, salam kenal, salam angkon kemuliaan, sama Bang Sipan Sabuan, terima kasih. Senggolan Datuk Atin, Edo, Bang Seneng, Bang Jomblo, terima kasih. Senggolan Pankam, Bang Mamam, Bang Papan, Nasul, Gunda Samba, Bang Nurdin, apa lagi, Mama Pungki, Wati, oke, apa saudagar, Sarudin, sama Ibrahim, Bang Dasir, Bunda Heni, sama Nabila, Suwaidi, Wati, Walmi, salam kenal, tidak Minanwati, diserang-serang, salam angkong, salam kemaafan, loh. Sampai seunin ya kalau kak
0: Sibu-sibuan ya. Siap Minanwati.
4: Sama kakaknya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Minanwati dari Serengseng ya. Dan untuk Minam Wagi dinemuin Nyimah bersama Julita, cukup kita cukupkan sampai di sini ya, karena sudah di penghujung acara. Takutnya kalau kita lanjutin nanti gak keputer ya lagunya yang udah di request sama Minam Wagi semuanya. Dan nanti untuk nemuin Nyimah akan dilanjutkan oleh Bang Leonardo ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3, persatuan Indonesia.
3: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Badan SAR Nasional atau Basarnas Provinsi Jambi mencatat selama 7 bulan terakhir atau sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 22 kasus korban tenggelam di Sungai Batanghari yang semua korban ditemukan kondisi meninggal dunia. Humas Basarnas Jambi Muhammad Lutfi ini mengatakan para korban tenggelam tersebut sebagian besar mereka tidak bisa berenang dan tenggelam saat mandi atau bermain di sungai. Dan ada juga yang saat menggunakan perahu saat menyeberang dan mencari ikan di sungai. Data yang diterima Basarnas Jambi, kasus dan korban tenggelam di Sungai Batanghari di Jambi pada Rabu sore 15 Juli, ada seorang bocah 7 tahun dilaporkan hilang terseret arus setelah mengalami kelelahan saat berenang di Sungai Batanghari, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Dan korban diidentifikasi bernama Revan, 7 tahun warga Desa Sungai Keruh. Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bermula saat korban tengah mandi dan berenang bersama teman-temannya di sungai. Beralih ke informasi selanjutnya, Suku Dinas Kesehatan atau Sukdinkes Jakarta Selatan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Jaksel dan Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI mencegah kanker payudara dan serviks melalui mamografi gratis. Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan, Debi Intana Suri, ini mengatakan mamografi adalah prosedur pencitraan medis menggunakan sinar X dosis rendah untuk memvisualisasikan struktur internal payudara. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yaitu di 15 hingga 16 Juli 2026, pihaknya membagi peserta 50 orang per hari. Dan untuk hari pertama ini diperuntukkan bagi masyarakat umum serta anggota PKK dan hari kedua difokuskan pada ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan. Demikian Wahca pukul 10, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungi.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek? Masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang. Bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
2: Nah, membantu lagi? Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
3: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Bu asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersih.

0: Ya Minamogi, jeno ya di sesi pertama Minamogi kanjani jama jurita ya dalam program Macan Menyima. Dan saat ini si Kambang Leon ya ngancani di sesi kedua ya dalam program acara Nemu Nyima edisi 16 Juli 2026. Baiklah, akan terima telepon di 0721-255-CCWA ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelak nih?
1: Bang Ben, Bang Leon.
0: Bang Ben di mana?
1: Ya.
0: Dipa, Bang Ben.
1: Di Oku.
0: Oh, di Oku ya, di Oku Selatan ya.
1: Iya.
0: Iya, Bang Ben, Bang Ben, buat lagu-lagu saya gaduh disiapkan ya. Tanda Mata dinyanyikan Yopi Adam, Jamilah dinyanyikan Erwin Roni, selanjutnya Pesisir Legundi Dika Bakal.
1: Saya nomor pertama kawan.
0: Saya nomor pertama kawan. Ya, lanjut ya. Salam-salam nih.
1: Salamnya pakai nih Bang Senen ya Bang. Ya Bang. Bang Edo di Teluk. Udah apinya nelpon mah diangkat dong.
0: Oh, nah. Sibuk mungkin Edo.
1: Jemaat Topan ya di Kota Karang ya. Jemaat Mbah Jarwo Jeno ya. Jemaat Sultan Sebuai.
0: Yeah.
1: Jomblo Mone Jeno di Kota Agung ya. Jemaat Mama Gila Minalwati Jeno ya.
0: Iya.
1: Terus Aki Bang Darsen ya, jema Bang Narawi ya, Bunda Tambang ya, Mone ya, jema Bunda Rosti Jagabaya. Terus pakai ini Bang Zaini ya, di Kemiling ya, jema Mbak Eni jena ya. Terus pakai ini Mama Rido ya, jema Mama Lili di Gading Rejo. Mama Bila di Jembatan Kembar ya, jema Nabila di Weluni ya. Jema seunyi negara lah Bang Leon ya.
0: Iya.
1: Hey, Bang Leon, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Jama-jama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben di Oku Selatan ya. Bang Leon terima di WA ya. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gak ada kogoan ya. Ya Bang Leon.
2: Iya, alhamdulillah kemarin mau ikutan susah masuknya bang.
0: Susah ya, apa kabar nih Bang Asep?
2: Alhamdulillah sehat bang. Bang Leon gimana kabarnya? Udah lama gak pernah ikutan ya.
0: Ya gak usah kak. Sibuk tapi ya Bang Asep ya. Akhirnya kesini lagu api Wat Jamila Pesil Gundi Kapan Bulamban Santo Ketigam.
2: Lagunya ini Tukang Gawo.
0: Tukang Gawo. Ya silakan. Salam-salam.
2: Ini mau ikutan aja sama Bang Leon. Susah soalnya dari kemarin kalau Bang Leon siaran. Salam buat yang tadi siapa?
0: Nah tadi Gino WhatsApp gelang nih ya. Bang Ben.
2: Oh iya Bang Ben, salam kenal ya. Terus Bang Topan, Bang Edo, Bang Nurdin ya. Buat Mama Pungki. Minan siapa yang dipanjang bang? Wati. Minan Wati. Terus Mbak Nabila ya. Lupa udah masukan lah bang. Gua suruhnya negawa ya bang.
0: Suruhnya negawa ya. Iya deh.
2: Tanpa terkecuali. Gua Bang Leon semoga selalu sehat.
0: Amin. Kasih mudah-mudahan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Asep juga selalu sehat ya. Tentunya mudah-mudahan akan selalu bahagia ya kumpul jamaah keluarga ataupun orang-orang tercinta ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, story-nya.
3: Ya. Yang baru.
0: Siapa lagi ini?
3: Bang Yusuf di Jalan Beruang.
0: Oh, Bang Yusuf di Jalan Beruang. Kedaton berarti ya.
3: Jalan Beruang, Gang Musola.
0: Iya, Gang Beruang, Gang Musola. Berarti di Kedaton ya. Ya, Bang Yusuf agak ngisal gapi.
3: Lagunya nukuhkan gawa.
0: Nukuhkan gawa. Ya, lanjut salam-salam. Lanjut salam-salam nih. Gue siapa? Halo Bang Yusuf. Mute ya Bang Yusuf ya. Iya, sayang sekali Bang Yusuf ya. Kenapa di mute itu ya? Ya, nanti bisa dicoba lagi Bang Yusuf ya. Nanti ya Bang Dan terima dulu di telepon ya. Itu WA-nya tadi di mute itu punya Bang Yusufnya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
4: Kenapa nih Bang Leon?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Uh-huh.
4: Apa lagu nih Bang Leon?
0: Nah, lagu nih ya, Jamila versi Legundi Kapan Bulambang.
4: Cocoknya Jamila lah.
0: Jamila ya.
4: Salam nih ya.
0: Ya.
4: Tadi yang baru masuk ke Zoom ya WA-nya ya.
0: Iya, mungkin kepencet ya mungkin ya. Mute-nya itu ya kan ada gambar mic itu ya.
4: Oh iya iya.
0: Itu
4: namanya dibisukan.
0: Iya.
4: Kalau gambar mic itu.
0: Iya.
4: Terus yang tadi yang baru turun Bang Yusuf ya, di mana kedaton?
0: Iya.
4: Ya, Bang Yusuf ya, salam kenal dari Topan Kota Karang. Tadi juga ada Kang Asep ya di Lempasing. Tadi itu Bang Pendi aku selatan Bang Ben Bang Gadi. Bang Leonnya salah ini siapa kata Bang Pendi? Bang Pendi aku selatan. Mungkin sinyalnya jadi dengis nih Ben.
0: Ben ya.
4: Bang Pendi.
0: Bang Pendi.
4: Ya, itu Ben lama kita itu. Karena sinyal jadi keputu-putu jadi dengis nih Ben. Untung bukan dandut nanti jam 3 ya. Nanti di RRI Pro 1 acara Ruang Rindu sama 100% nah di Wai Kandis ya bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 ketinggalan jama Edo Saputra bersama nenek nih ya nenek Serati sehat selalu nek. Terus muni jama Waputri bersama Udoni di Wai Halim, jama Mama Fungki di Darussalam, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, ketinggalan jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Minanwati di Serengsem, terus muni jama Mama Irin di Gunung Batu, jama Ibu Res di Kedamaian, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, jama Bang Yus Punduk Pidada, terus muni jama Bang Renisaka di Kalianda, jama Ayah Usup Sua muni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauheni, jama Pak Suradi di Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Samba muni Lampung Timur, terus muni jama Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi, Mas Depa Lampung Tengah, orang ganteng Abdullah di Bang Abdullah di Wai Kanan, jama Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Kang Ham-Ham di Pingsewu, Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Petung Timur, pokoknya jama Seunyine di Padipa sehat selalu lah, jama Bang Leon sehat selalu Bang Leon ya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan ya, garup gabung. Ya baiklah Minak Mogi ya. Ya lanjut Bang Yusuf ya, Jeno di mute ya. Ya lanjut, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya.
5: Kilo maaf jeno pencet jeno.
0: Nah, kita ya. Ya, Bang Yusuf, lanjut salam-salam nih.
5: Salam-salamnya gue jeno Bang Topan. Kenal. Ya, gue dari Jalan Beruang, Bang Yusuf. Ya, salam seunyi nego lah.
0: Mas, salam seunyi nih. Lagu ini apa?
5: Nutukan
0: gawo ya coba. Saya akan disiapkan ya. Ya deh. Ya sehat selalu ya Bang Yusuf ya.
5: Gue Bang Leonis semoga sehat selalu.
0: Amin. Jama-jama Bang Yusuf, jama keluarga.
5: Ya kamu. Yo, ya kamu lang hati-hati. Salam kenal ya Bang Yusuf, penjual bakso Malang, Jalan Beruang Gang Musola.
0: Iya, jama-jama salam kenal ya.
5: Di Indonesia yang singgah lah.
0: Singgah nanti ya Bang Leon ya.
5: Aduh, assalamualaikum.
0: Ya, Bang Yusuf ya, terima kasih sudah bergabung ya. Ya baiklah, Aminah Mogi kembali sekalian lagu apa ini ya? Tanda Mata, Yopi Adam.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa,

0: Kalau hal sekalang nih aku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawabannya nih penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok lihat ngerebol-ngerebol bangok mo. Amo kok dah si, jak lamun jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa, nyanyi-nyak getahian. Lain lu medi, nyak jiwa dia masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jak mana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai, ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Api nasangah si, maksud ni na api, mak ngertinya.
1: Ya Allah, ni ku badi ajar ke kodohan kita tamong tuyuk matumbai, nagelah nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk, lelah pertanyaan-pertanyaan kegoham api, nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah terus api jawaban ni, mesigit akhir huwa, hatok ni gelupai, ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago Susi.
0: Walah, jadi Hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan gelap ni.
1: Oh, punya anak kuasa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda.

Anda mungkin sampai di sini sih Kambang dan dengan Cani dalam program Macana Menyimak ya. Nanti setelah waktu jam 11 ya, gak melangkah dalam program acara Launi Dewagani. Terima kasih atas kebersamaan Mina Mogi, Sunyini. Selamat Dewa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana. Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing.

Mina Mogi, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses pembangunan jembatan Waibungur yang menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kalipasir Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur Rabu 15 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemantauan proyek strategis nasional guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gibran disambut Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurela, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyama, Pangdam 21 Raden Intan Majen TNI Kristo Mesianturi, Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvia Segab, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung serta Forkopimda Kabupaten Lampung Timur. Selain meninjau dari darat, Wapres Gibran juga melakukan pemantauan melalui jalur sungai dengan menaiki perahu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan dari sisi perairan. Peninjauan tersebut memberikan gambaran menyeluruh terhadap proses konstruksi jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur strategis di wilayah timur Provinsi Lampung. Informasi selanjutnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas tahun 2026, Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti 14 lembaga penyiaran televisi dan seluruh lembaga penyiaran radio, termasuk RRI Bandar Lampung. Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris mengatakan, donor darah diharapkan menjadi wujud nyata kontribusi insan penyiaran dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Selain itu, menurut Budi, kegiatan donor darah juga untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan insan penyiaran, serta mempererat sinergi antara KPID, pemerintah daerah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Demikian sikam Leonardo Hendimin Pasya, Mola Putunggari, Wakil Cajam, selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek?
2: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Saya berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D.

0: Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Be, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya, karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Minta pagi bersama perempat ada di Bar Lampung ya, di sempatan Dawagani Sinji bersama si Kambang Leon. Saya ngajak di dalam program acara Launi Dawagani. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui koperasi desa atau kelurahan Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Kita akan mempermudah perizinannya, tapi standar-standarnya tidak bisa turun. Tapi kita akan mempermudah, tentu kita dengan mencari cara bagaimana mempercepat hal tersebut, ujar Taruna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu. Menurutnya, BPOM tetap akan menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat. Upaya tersebut dilakukan agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Ia menambahkan saat ini permohonan perizinan dari pelaku UMKM yang masuk ke BPOM sudah cukup banyak. BPOM juga akan melakukan penyaringan terhadap produk yang akan dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah
4: kejutan. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dikenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Mina Mogi menindaklanjuti instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia agar seluruh pemangku kepentingan turun tangan mengawal program prioritas nasional. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung bersama Bupati Tanggamus dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus melakukan monitoring pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kegiatan peninjauan ini dilakukan di 3 titik, yakni SD Negeri 1 Waija Kecamatan Pugung, Dapur SPPG Sukajadi Pugung, dan MA Alfalah Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung. Dalam tinjauannya, Kejati Agung Bupati Tanggamus, Kajari Tanggamus berserta jajaran tidak hanya memantau tata kelola administrasinya, tim terjun membaur bersama siswa-siswi mengecek higienitas di lokasi dapur SPPG, menakar porsi hingga ikut mencoba dan mencicipi langsung hidangan yang disajikan. Langkah ini dilakukan demi memberikan jaminan bahwa kelayakan gizi, rasa dan kualitas makanan yang diterima anak-anak pelajar telah sesuai dengan aturan teknis serta ketetapan harga yang berlaku, kata Kajati Lampung Danang Suryowibowo dalam keterangan tertulisnya Rabu 15 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Tematik Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar seminar program kerja keamanan pangan di Kantor Lurah Lembang Kabupaten Banteng pada hari Senin 13 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan di tingkat desa. Seminar dihadiri Camat Banteng, Lurah Lembang, perangkat pemerintah, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh informasi mengenai upaya mewujudkan pangan yang aman sekaligus mendukung daya saing produk pangan lokal. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya, meluput tunggari waktu jam selanjutnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada basinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh kesabaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa-napa, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada taktis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere itu untuk khusus buat jadi sih ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung tuh gimana nih, Teh? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kayak sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai, nggak saya bilang pasti selesai gitu berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri, nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan tuh kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis, dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support dari tadi ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu. Oh, kapan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu saya merintis, awalnya merintis itu saya ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya Minamogi, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung ya, masih bersama si Kambang Leon. Saya ngajak nih Minamogi tentu nih hingga putaran pukul 13 waktu ini sebabkan nanti selamat dawa. Jika mengucapkan gue Minamogi yang mungkin saat ini tengah makan siang ya, ataupun beristirahat setelah beraktivitas, dan juga malupa sih kamu ucapkan sama dawa juga gue Minamogi. Saya lagi beraktivitas baik di jalan ya, sedang mengendarai kendaraan agar selalu berhati-hati. Dan dengan demikian sampai di sini ya si Kambang Leon Ngancani dalam program acara Launi Dawagani. Nanti setelah pukul 13 ya, Gam akan bergabung jamaah pro 4 RRI di Jakarta. Gue mengikuti program acara siaran berjaringan nasional. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang, atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan Ingusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: sesekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
5: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah, tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
6: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
5: Suara Ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
6: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
5: Bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
6: Bongkeng gitu ya.
5: Ya udah nanti langsung kita tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayah dicuekin.
6: Kumaha damang?
7: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
5: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
7: Ya, Mbak ya.
5: Oh. Halo. Halo, Kang.
7: Halo.
5: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
7: Halo, suaranya terdengar jelas.
5: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
7: Terdengar jelas ya.
5: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
7: Betul.
5: Supir dua ini berarti ya?
7: Supir dua, betul.
5: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
7: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
5: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
7: Iya.
5: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
7: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
5: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah Aye mentokkan di sini deh, heeh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
7: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
5: Iya, yeah, berarti same.
7: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
5: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
7: Wow.
5: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
7: Oh, iya, iya.
5: Iya, Kayak saya, kayak Ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
7: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
5: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
7: Lebih mic yang mana nih, Po?
5: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
7: Dengar jelas ya, Po.
5: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
7: Iya.
5: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
7: Deden, betul Kang Deden.
5: Kang Deden.
7: Betul Kang Deden Tresnawan.
5: Iya, Direktur Bongkeng.
7: Bongkeng Art Space.
5: Oh, Bongkeng ya.
7: Betul.
5: Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
7: Langsung dong datang.
5: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
7: Udah malahan, ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
5: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
7: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
5: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama

0: kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang. Kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
1: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Danggu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
1: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua. Tidak semua. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
1: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
1: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
1: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat. Oh. Itu dari tahun 2001.
1: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non-konvensional, ada yang konvensional juga.
1: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
1: Ada yang...
2: Yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
1: Iya.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat tepuknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
1: Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentu aja materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya dari alat apa, daur ulang sampah.
1: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Juga, kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
1: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan.
1: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
1: Luksuran Daur
2: Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Kodi. Yang menginisiator alat-alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
1: Jadi berangkat dari komunitas gitu
2: komunitas.
1: Ya.
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
1: Di
2: mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
1: Sama.
2: Di mana-mana sampah.
1: Predikatnya masih sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
1: Tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat? Biar lebih aware gitu ke masalah lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sapa itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
1: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
1: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
1: Direkam di.
2: Itu direkam, kita masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: TK juga ya?
2: TK juga ada.
1: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya?
2: Betul.
1: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
1: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik
1: lah. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
1: Ada vokalnya
2: juga.
1: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
1: Lagunya dibuat
2: lagunya
1: juga
2: khusus juga.
1: Asik ya, harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
1: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
1: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
1: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringan,
1: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, jadinya itu ke Latin-Latinan.
1: Oh, Latin.
2: Country sama Sunda.
1: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
1: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
1: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
1: Oh ya?
2: Ya dari sama Gamelan Bali gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
1: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
1: Dewa Pujana.
2: Pernah juga.
1: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Ya.
1: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama?
2: Di off air, kita sering di festival-festival ya.
1: Baik, oke. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
1: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
1: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
1: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik.
1: Ya,
2: terutama iringan tari-tari. Ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
1: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
1: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang, dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya, di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan pekerjaan. Penciptaan.
1: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
1: Oke okay, oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
1: Di luar sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
1: Satu kelompok yang gitu, satu kelompok masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada apa? Ada yang Yudi Arab,
1: Bengke, Kang Yudi,
2: ada yang Hendi, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
1: Kang Lawe juga ada ya, oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
1: Oke.
2: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
1: Alat tiup. Oke.
2: Okay. Ini alat tiup.
1: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
1: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
1: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
1: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
1: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
1: barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
1: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke
1: situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel.
0: Gorden gitu ya?
1: Kayak gorden, terus ditarik. Nah ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini maksudnya tidak bernada berarti, Kang Den?
1: Tidak
0: bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, maksudnya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin? Masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Ini
1: salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetika aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah ini dari karet helm.
0: Oh, ini. Oke. Okay. Nah ini
1: apa nih suaranya? Ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi, blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Ini tapi hilang.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih, Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Okay. Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya, Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Nah, ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pak Nova Bramble.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya.
3: Kalau
1: nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak ya, gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, oke. Okay, bagaimana dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi, Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya,
1: Kang. Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu. Gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak
2: maksimal
4: gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu beberapa sebelum
4: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu ya, Kang Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng
2: Art. Jadi gitu harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya,
4: pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Luar biasa.
2: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Ponopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu, Deden?
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: siap. Terima kasih. Benny, Deden, Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu.
1: Oke,
5: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu untuk alat musik yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah sumpek? Ya tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai ada khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
4: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa? Ya,
4: kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepa.
1: Iya,
4: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
4: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
4: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
4: Diberikan ya.
1: Diberikan. Dikasih.
4: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
4: Di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan.
2: Mainan anak bisa nggak sih?
4: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Baik.
4: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang masuk, silakan. Kita coba ya. Selamat siang, sampurasun.
6: Sampai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
6: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
6: nyapa Jakarta, ke Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
6: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
6: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan sampah, barang daur ulang.
6: Barang bekas, daur ulang.
1: Nah,
6: yeah. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
6: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
6: Itu aja deh. Amini, terima kasih Amini.
2: Ya, sama-sama, Bang
6: Edo. Ya pun.
1: Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada.
4: Kita mandiri
2: ya.
4: Kali gitu ya.
1: Iya.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: Mereka yang tanggung.
4: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Del itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: aja. Itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi, betul, gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia, gitu kan? Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia,
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
4: Oh, ini kelihatan ya, Bang?
1: Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk. Waluh Kukuk itu
2: labu
1: ya,
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum. Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Apa tuh?
4: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
4: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
4: Ini kayak gini nih.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
4: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
4: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
2: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny. Terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
4: Kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nina Mogi, harapan baru bagi petani singkong di Lampung Timur mengemuka saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung berdialog dengan para petani di Desa Muaraja, Kecamatan Sukadana, Rabu 15 Juli 2026. Dalam suasana penuh keakraban, berbagai persoalan yang selama ini membebani petani disampaikan secara terbuka, mulai dari anjloknya harga singkong, keterbatasan irigasi, kebutuhan alat mesin pertanian, hingga kondisi jalan usaha tani yang menyulitkan distribusi hasil panen. Salah seorang perwakilan petani mengungkapkan harga singkong yang tidak menentu menjadi persoalan utama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Mereka berharap pemerintah menetapkan harga yang lebih berpihak kepada petani, minimal di atas Rp2.500 per kilogram, sehingga usaha tani tetap memberikan keuntungan. Selain itu, para petani juga meminta perhatian terhadap pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi serta bantuan asintan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat sebagian besar lahan di wilayah Sukadana masih bergantung pada air hujan. Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia memastikan pemerintah pusat tengah menyiapkan sejumlah regulasi guna memberikan perlindungan terhadap harga singkong di tingkat petani. Informasi selanjutnya. Badan SAR Nasional atau Basarnas Provinsi Jambi mencatat selama 7 bulan terakhir atau sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 22 kasus korban tenggelam di Sungai Batanghari yang semua korban ditemukan kondisi meninggal dunia. Untuk kasus atau kejadian orang tenggelam di sungai terdata sejak Januari sampai bulan ini, total sudah ada 22 kejadian atau korban yang semuanya ditemukan meninggal dunia, kata Mas Basarnas Jambi M. Lutfi di Jambi pada hari Rabu. Demikian sikam Leonardo Hendemir Pasya, melukut tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Minamogi baru saja bergabung ya jamaah perempat ada di Jakarta mengikuti program acara siaran berjaringan nasional dan saat ini kami kembali ke perempat RRI Bandar Lampung ya dalam program acara Launi Dalgani dan Sika masih akan ngasih Minamogi tentunya hingga putaran pukul 15 waktu di Jabakan nanti. Baiklah, kami ngisikan payah lagu dangdut Lampung ya. Acara pangan dinyanyikan oleh Imelda.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu kak sikah mone.
2: Apai haganunas, anu hak sakah mone.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama, memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias, entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nyineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
2: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Ratu Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi Museum Transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk
0: ya,
1: nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
1: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
1: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
1: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya Mina Mogi masih bersama Perempat RRI di Bahan Lampung tentunya ya, dalam program acara Launi Dawagani dan Sikam Bang Rey masih ngajani tentunya hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Andre Mina Mogi ya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan jembatan Wai Bungur yang menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kalipasir, Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu 15 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemantauan proyek strategis nasional guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Si. Dia pengen ngaman pake gila dalam kata-kata gaknya liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Dikayanya nyebut kok siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konya pandangnya siapa konten.

0: nanya sapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko de pahlawan anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni monhani ko anak pandai murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kan anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhan harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom nihannya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: begitu my flow guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah wes tonduk, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal ulun Lampung, yakni piil pesenggiri. Piil pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, piil pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minak Mogi, pemerintah Provinsi Lampung mengatakan bahwa nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di PKW Rw Halim menjadi ajang kebersamaan masyarakat dan dukungan terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pak Gubernur mendukung penuh kegiatan ini karena selain menjadi hiburan bagi masyarakat, juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi UMKM di Lampung dan memperkuat interaksi sosial, kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandar Lampung pada hari Kamis. Informasi selanjutnya. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Panjang mencatatkan kinerja operasional positif sepanjang semester 1 2026 yang ditandai dengan pertumbuhan arus kapal dan barang di pelabuhan tersebut. Berdasarkan data operasional hingga Juni 2026, arus kapal tercatat mencapai 1.779 unit atau meningkat 9,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.618 unit. Sementara volume kapal yang dilayani mencapai 11.751.830 gross tonnage, tumbuh 11% secara tahunan dari sebelumnya 10.587.406 GT, kata General Manager PT Pelindo Persero Regional 2 Panjang Hardianto dalam keterangan di Bandar Lampung pada hari Kamis. Demikian sikap Leonardo Hendermi Pacas, selamat lebih.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekan caso nyini di papun jenganan kuti api kabah kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat ya. Juna minak muakin dekan cai jama Bang Leon ya. Anjak pukul 10 togok pukul 15 dan ganta gilirannya Amalia sengan cai minak muakin togok pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ganta Amalia nunggai minak muakin di acara Pro Dangdut togok pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kabah minak muahi kekalau sehat seunyin ni dan minak muahi di Kani Sinci, Kani Kemis tanggal 16 Juli 2026 Amalia ngancai minak muahi di acara Pro Dangdut ya, togo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya agak gabung daco telepon di 0721255112 atau melalui pesan WhatsApp ataupun juga telepon WhatsApp di 0811-7209-885. Kam angkat pai, kadu WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Tabi pun, sikapnya
0: iya pun.
1: Nama dia ya.
0: Iyo, isinan Munir lain.
1: Iya.
0: Iyo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca nasinya agak mendung-mendung,
0: Mbak.
1: Di jaga.
0: Lagu ne di DJ Uat Sambalado, Uat Deritamu Dosaku, Kek Mone Termiskin di Dunia. Saya sih, Pak.
1: Ya, amun nyak da cuang li ayonya. Request juga saya joh lagu nanya si Doda Api ne.
0: Api.
1: Tanda cinta.
0: Tanda cinta, nyak siapa?
1: Amu endo kalau paku pokoknya seharusnya engkau berada di sisiku hai sayangku.
0: Tanda cinta.
1: Iya. Amun mado pasing lah. Penting salam-salam. Iya. Ya silakan Mbak.
0: Oh, Anja Megi Z.
1: Iya.
0: Payu keda.
1: Iya, makasih wat. Makasih ya di sini. Salam-salam nah. Untuk saya wat di Bandar Lampung, yo Bang Nen, Bang Edo, kemudian Naya, kemudian Irin, kemudian Stan Subuai, kemudian Api Sina Yamin, saya wat di Wetandis, Adikton ya. Atau Nina ya, saya wat di Bandar Lampung ya, penggemar perempat ya, Bandar Lampung ya, moga sehat selalu. Kemudian sewa di way kanan ya, Bang Darman, kemudian Li Trimo, kemudian Pak Su Bunga Mayang, Sena Aditya ya, kemudian Purwanto sewa di Martapura, kemudian penyiar-penyiar di Waikanan ya. Alhamdulillah, kan terasa Mbak Sikam Kak Obring.

0: lah ki mesa berita helau sina bangi ya alhamdulillah. Pak Yu kita WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Iyu, apa kabar?
1: Kabar
0: helau. Iyo. Ha, gandengnya lagu nesa apa, Bang? Di DJ. Uat tanda cinta sambalado deritamu dosaku kayak moni termiskin di dunia.
1: Tanda cinta.
0: Tanda cinta, Payu tanda, Bang.
1: Undarat juga bayar. Semoga sehat. Mama juga jalan kembali. Waktu itu sesam neng di kau tanggil. Bunda sambalado kusimo. Iya persoalan. Kirim persoalan. Kebetulan. Nurdin pulang kerja.
0: Bang. Amin. Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen. Ya, aduh, telepon muni di 255112. Amalia, oke, okay. Aku ngedok saya di WhatsApp. Oke, okay. Amalia angkat luat. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Aduh, sudah diangkat loh. Ya udah, ada Bang Irin. Halo, assalamualaikum Bang Irin. Apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat. Apa kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat muni.
2: Amin.
0: Agak lagune di DJ uat. Tanda cinta, sambalado, deritamu dosaku, jama termiskin di dunia.
2: Sambalado boleh.
0: Sambalado.
2: Salam-salam ya. Ya lah wasina, terima kasih sambalan ya. Wasina Munir, ya.
0: Iya.
2: Ya jama Minan Wati, disaran sama ya. Mantap ya. Jama Zaini, di pengiring ya. Topan, Edo, ya. Jama Alpin Bolo-Bolo. Jomblo, ya. Amham, Hamadila, ya. Mak lupa ya. Jamar di gedung air ya. Jamar Romli Wekanan mana ya. Jamar JK Abdullah ya. Jamar Darman Terimo ya. Pokoknya sih ini Wekanan ya. Kalau saya selalu. Jamar. Pokoknya jamar sebunyi nego ya.
0: Oke, Bang. Oh, siap. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Irin. Saya Wat di Gunung Batu ya. Kadu gabung munih melalui WhatsApp. WhatsApp apa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Pendi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat muni.
3: Alhamdulillah. Selamat sehat unyin lah yo.
0: Iyo, amin.
3: Apa lagune ye?
0: Lagune uat tanda cinta, kadusina uat sambalado, kadusina uat deritamu dosaku, jama termiskin di dunia.
3: Saya termiskin gak malam ya.
0: Oke, okay. Agak kirim-kirim salam Bang.
3: Iya, salam nih pakai nih Bang Senen ya. Jama siapa saya jawa kanan jeno?
0: Uat isinan Munir.
3: Oh iya, pakai ya. Bang Irin, Bang Irin ini. Nama.
0: Bang Irin.
3: Iya.
0: Bang Irin di Gunung Batu.
3: Oh, penyanaku Kubu Batu Kedundung.
0: Gunung Batu.
3: Tinggal Gunung Batu Telang Padang di mana ya?
0: Di Kedundung, Hane?
3: Di Kedundung.
0: Iyo. Api di Y5. Iyo, singgah lah.
3: Di Gunung Batu, nah sepandai kona di Telang Padang, nah.
0: Halo di Kedundung, Pak Uat Muni.
3: Duh, kayak Uat. Kita nyanaku di Kedundung, Kubu Batu.
0: Oh, Kubu Batu. Iyo. Payo. Lanjut. Ya, lanjut.

0: Jema Sopan yo, jema Bang Narawi di Wakarta yo, jema jema Zaini di Kemiling yo, jema Mbak Eni yo, jema Bang Barton di Raja Basa, jema Sultan Sebuah yo, Kukuk Sultan yo, jema siapa lagi Edo di Teluk, jema Wo Putri, jema Udo Nemone yo, jema siapa Nabila yo di Waluni yo, jema Mbak Sapa saya nena Mbak Ita Mbak Sapa na ya. Yo jema Mama Rido ya, jema Mama Lili ya, jema jema Sapa lagi, jema Topan ya. Ya jema Sunyi Negaola ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue Bang Pendi Sewat di Oku Selatan ya. Aduh, gabung mau nih di Prodangdut untuk edisi Kani Sinja Kani Kemis tanggal 16 Juli 2026. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ramli Lima Amelia.
1: Pikabah Bang Ramli.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya apa Mbak?
1: Lagune Ua Tanda Cinta Kadusina Wat Sambalado. Derita mu dosaku jama termiskin di dunia.
2: Nah, deritaku dosaku.
1: Oke, siap.
2: Salamnya gue Bang Erin. Yo, makasih atas bulan ini. Buat Bang Senen, yo, Mama Uwa, Gimbatan Kembar, Ngawat Edo, yo, Bang Topan, Selamat Debi, ada Bunda Samba, Bang Bang Irin Mone, yo. Dua kali, maaf tapi Bang Irin. Ngawat, siapa lagi, yo, Pak Dika Timan, yo, Mbak Jarwo, siapa lagi kira-kira ini, ada Trimo, yo, Bang Darman, Abayo, siapa lagi? Seunyi nih kawan Mbak.
1: Oke.
2: Semoga diberi kesehatan seluruh keluarga.
1: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya Mbak Amelia.
1: Amin.
2: Makasih atas waktunya. Dari perempat suara Bude Lampung. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Gue Bang Ramli ya. Kadu lima penelpon minak muari. Amalia motoh kopai lagu-lagune. Kadu sini dilanjut jama azan asar yang akan dikumandangkan pada pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muakhi Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Karanganyar menggelar screening kesehatan bagi warga binaan permasyarakatan. Pada Kamis kemarin, pemeriksaan meliputi screening kesehatan jiwa, hepatitis, serta HIV atau sifilis sebagai upaya deteksi dini dan peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan rutan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dalam memastikan seluruh warga binaan memperoleh layanan kesehatan yang optimal sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan permasyarakatan. Penanggung jawab klinik Rutan Kelas 1 Bandar Lampung mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan sejak dini, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan indikasi penyakit. Seluruh peserta mengikuti proses pemeriksaan dengan tertib dan antusias hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Hasil screening nantinya akan menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam menentukan langkah tindak lanjut apabila ditemukan warga binaan yang memerlukan penanganan atau pemeriksaan lanjutan. Beranjak mit informasi Saibari, Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai salah satu kegiatan saat perayaan hari ulang tahun ke-67. Festival ini digelar sekaligus menjadi upaya untuk melestarikan warisan kuliner Bali. Ngelawar Fest menjadi simbol bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Pihaknya berharap Kebun Raya Bali terus menjadi ruang kolaborasi bagi konservasi, edukasi, dan edukasi budaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan festival dan kompetisi lawar pertama kalinya yang diinisiasi oleh pihak non-pemerintah karena selama ini umumnya diselenggarakan oleh Pemda di Bali. Ajang ini menjadi ruang kolaborasi baru bagi pelaku budaya, komunitas, pelaku UMKM hingga generasi muda untuk menjaga keberlanjutan kuliner tradisional Bali. Di festival dan kompetisi lawar, para peserta menampilkan keahlian dalam mengolah berbagai jenis lawar dengan tetap mempertahankan cita rasa otentik, filosofi, serta nilai-nilai budaya yang melekat pada hidangan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah edukasi sekaligus memperkenalkan kekayaan gastronomi Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui kompetisi memasak berbagai jenis lawar, demonstrasi kuliner hingga tradisi megibung atau makan bersama, kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi komunitas budaya, pelaku UMKM, akademisi, dan generasi muda untuk menjaga keberlanjutan salah satu warisan gastronomi khas Bali. Kegiatan ini diharapkan menjadi media edukasi sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak Muahi kembali, Amalia hadir menemani Minak Muahi ya di masih di Prodangdut di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan Amalia masih buka line telepon dan juga WhatsApp di 0721255112 ataupun juga di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Waduh, gimana kabarnya, Bang?
1: Oh, alhamdulillah tambah ganteng tuh ibu sendiri kayak
0: mana? Masa sih? Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Aku sehat, alhamdulillah.
1: Enggak capek, Bu.
0: Kenapa?
1: Enggak capek.
0: Apa itu capek?
1: Ya, kira-kira karena di rumah aktivitasmu padat, belum tadi malam sampai jam 12.
0: Iya, benar. Terus nonton bola deh.
1: Ya, ya gak apa-apa lah, Bu, biar sekali-sekali biar rame.
0: Semalam nonton bola gak, Bang? Seru gak?
1: Iya,
0: seru ya? Woy, jagoin siapa, Bang?
1: Argentina, Bu.
0: Oh, Argentina. Wah, kita berlawanan
1: iya.
0: Nih.
1: Iya, Inggris kan dikurung, Bu, sama dia. Gak bisa komentar, gak bisa keluar-keluar dia.
0: Iya nih, aduh. Padahal pertahanannya udah ditambah satu, ya kan?
1: Sampai gak bisa diukir dengan kata-kata lo, Bu.
0: Iya.
1: Itu finalnya kapan, katanya, Bu, ya?
0: Kenapa?
1: Finalnya kapan, katanya?
0: Finalnya tanggal 20, Bang.
1: Tanggal 20 berarti hari Minggu, ya, Bu, ya?
0: Iya. Oh. Dini hari.
1: Wow, gak lagi dong.
0: Bukan Minggu. Tanggal 20 itu hari apa? 20 Senin.
1: Senin?
0: Iya.
1: Wah, padat banget ngantar ya, Bu, ya. Waduh.
0: Wah. Tanggal 20 finalnya. Terus untuk pertandingan merebutkan urutan ketiga itu tanggal 19.
1: Gimana,
0: tanggal 19 Juli. Untuk posisi ketiga.
1: Uh-huh.
0: Ya, Prancis lawan Inggris kan. Nah, itu hari tanggal 19 Juli jam 4 subuh.
1: Oh, berarti nanti malam kosong ya, Bu, ya?
0: Nanti malam kosong.
1: Biar tidur dulu lah, kasihan.
0: Oh, berarti Bang Abdullah ini ngejagoin Argentina ya, nanti iya, di final. Bu. Di final juga?
1: Ya,

0: In gitu ya. Enggak. Ya udah.
1: Ya benci ya Bu ya.
0: Iya, tapi jangan benci saya ya.
1: Apa Bu?
0: Jangan benci saya ya.
1: Ya enggak lah. Pembuat kru dan karyawati pro 4 untuk dua sahabat lah.
0: Asik.
1: Enggak boleh kita saling membenci tuh Bu.
0: Iya betul.
1: Baik gitu Bu.
0: Betul. Penyakit hati itu.
1: Betul. Salamnya untuk Pak Jerwo, selamat sore apa ya, maaf ya Pak saya tinggal karena Argentina hari ini lagi merayakan kemenangan Pak ya. Ada Topat di sana, ada Om Airin yang selamat sore, ada juga di sana untuk Om Putri selamat Udo yang selamat sore, dan nggak lupa juga untuk Om Ramli yang ada di Banjir ya selamat sore. Ya udahlah kalau saya banyak salam sepuluh juga sebetulnya buat ibu aja lah ya.
0: Iya.
1: Nah, ibu tetap semangat di situ Bu ya.
0: Oke. Okay.
1: Sambil nunggu keputusan Argentina nanti gimana harus.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya yang ada di Waikanan yang katanya tetap ganteng ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, api kabar bang, sehat.
2: Sehat. Kak.
0: Alhamdulillah. Tapi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagunya api kak.
0: Lagune uat benci, wulan merindu, jama hentikan tangismu.
2: Ini nomor dua kak yo.
0: Bulan merindu. Oke, siap.
2: Dalam nih pakai ini sama.
0: Iyo.
2: Trendem. Sama Nadila. Maman Datu Atin. Jawa. Patung Bolo-bolo Kak Eva nih selamat gede.
0: Iya.
2: Nomor dua kak aku kak yo.
0: Iyo.
2: Semangat juga. Masa selalu.
0: Iyo.
2: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
2: Di warung beli roti.
0: Cakep.
2: Ada kata yang salah. Tolong jangan diambil hati.
0: Benar nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kado telepon Munih di 0721255112. Minak Muahi saya agak melalui WhatsApp Dacok Munih ya di 0811720985. Dan Amalia Pagun ngebuka line telepon kayak Munih WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Jak Sapa Didipa.
3: Dari Ning Setiawati di Waikandis.
0: Ning Setiawati di Waikandis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya Mbak sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Di Waikandis ya tadi ya?
3: Iya di Waikandis Mbak.
0: Oh iya di Waikandis ini enggak hujan enggak?
3: Enggak, Pak.
0: Enggak ya?
3: Terang.
0: Oke. Okay. Oke deh. Lagunya ada Benci, terus ada Wulan Merindu, dan juga ada Hentikan Tangismu. Mau yang mana nih?
3: Yang terakhir aja, Mbak.
0: Yang terakhir aja. Oke.
3: Okay. Ya. Salamnya ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat Bang Topan, selamat sore. Terus buat Bang Senan juga selamat sore. Terus buat Mas Kiran yang ada di Lampung Barat, selamat sore-sore juga. Terus tadi buat Abang Topan yang ketemu tadi itu Bang Dul ya?
0: Bang Abdullah.
3: Iya, salam kenal ya dari saya. Buat Mbak Jarwo juga selamat sore. Buat Mbaknya yang lagi jalan cantik ya.
0: Iya.
3: Hati-hati kalau pulang. Pokoknya namanya penyiar mah tetap enjoy aja.
0: Enjoy ya, aja, iya dong.
3: Walaupun hatinya gimana tetap enjoy.
0: Iya gitu dong. Ya. Betul.
3: selamat menjalankan tugasnya ya Mbak.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak.

0: yang ada di Waikandis ya. Iya benar, karena kan kita kan ingin ngobrol gitu kan sama Mina Muahi. Jadi kitanya juga harus semangat gitu. Masa iya kitanya enggak semangat ya nanti Mina Muahinya juga enggak semangat juga gitu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, ya siapa Didi Pak?
1: Di Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Halo. Halo.
1: Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Siapa?
1: Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Oh, Bang JK di Waikanan. Gimana kabarnya nih Bang JK?
1: Sehat juga, gimana kabarnya Mbak Media?
0: Alhamdulillah, sehat. Lagunya ini ada Benci, terus ada Wulan Merindu sama Hentikan Tangismu.
1: Wulan Merindu aja.
0: Wulan Merindu aja. Oke.
1: Salam nek Bang Tantan, selamat sore. Selamat sore Bang Edo, selamat sore. Selamat sore. Bang Apin bolo-bolo, selamat sore. Bang Jomblo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore. Mbak Nabila yang ada di...
0: Di mana?
1: Di Mbak Jarwo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, selamat sore.
0: Iya.
1: Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Yang ada di Bayi Kanan, Bang Isinan Munir yang ada di Belambangan KM 10, selamat sore. Bang Darman yang ada di Stasiun Belambangan, selamat sore.
0: Iya.
1: Mbak Eva yang ada di Kasui, selamat sore. Unyin Gawa, Mbak Amin.
0: Seunyin-unyin Gawa,
1: Ya, Mbak Amin yang kami pun tugas siaran, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama.
0: Amin. Amin.
1: Jangan bosan-bosan mendengarkan suara Bang Jika ya.
0: Oh, tenang aja dong, iya.
1: Mudah-mudahan Mbak Amelia sehat selalu.
0: Amin. Allah
1: mengikuti pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang JK ya. Ya, Mina Muahi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana, Jaipal Gawoh, Bu Ros.
2: Kan masih nong lagi kan, Bu Ros kedamaian, Kak.
0: Iyo, Jaipal Gawoh, sampai ketengisan luwot.
2: Ya pedam.
0: Pedam, mati bangi.
2: Iya kan puasa, apanya pedam.
0: Oh, lagi puasa sunnah yo.
2: Iyalah.
0: Aduh, maaf ya.
2: Tapi kabar Kak sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Syukurlah, penting dalam sehat Kak ya.
0: Iyu, sinasai dikilu selalu.
2: Iyalah, Tapi lagu orang Kak.
0: Lagune Uat Benci, Wulan Merindu, Jama Hentikan Tangismu.
2: Wulan Merindu nomor 2 nih ya.
0: Say nomor 2 iyo. Wulan Merindu.
2: Bulan Merindu ya, nomor 2 Gawah.
0: Oke, siap.
2: Jawat ino ya, wat jawa kanan ya.
0: Iyo, lamon.
2: Ya, salam, iyo salam hadami doh gawe kanan pai lah.
0: Payu kita.
2: Ya, assalamualaikum pai jama ina siapa jena Bang Abdullah ya.
0: Teman.
2: Bang Abdullah salam. Salam kenal, buat kedamaian. Ini Waikanan juga orangnya. Jama Bang Darman di Waikanan, Mbak Eva Waikanan Kasoy, Jama Bunda Ilham Waikanan Pukuon Ratu. Jama selanjutnya Jama Bang Jeka Waikanan Banjit. Jama Bang Isinan Munir. Seunyi-unyilah keluarga Waikanan.
0: Ayo
2: lanjutkan. Jama Ramban Lampung. Pempan di Kota Karang. Selamat sore Bang Edo di Teluk Jama Nenek Serati. Sukarame 2 Jama Bang Nurdin Pulau Sebesi. Sama Bang Irin di Gunung Batu, Datu Atin di Tugu Doren. Selamat sore Moni. Jama Wok Putri, Jama Odone. Jama Nabila di Weluni, Bang Apin Bolo-Bolo, Bunda Tamba, Bunda Ros, Mbak Eni di Kemiling. Jama Bang Saini, Bang Jomblo. Jama Akcibi di Panjang, Bang Senen di Sukabumi. Jama siapa ya, Bang Mbah Jarwo. Mbah Jarwo Muni. Bang Darson. Maman Mama Pungki. Mama Pungki. Bang Nasrul. Seunyi-unyin negawa lah tak.
0: Oke, siap.
2: Tanpa berkecualis, kakak selamat tugas. Nyak licung ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Lijung. Bu Ros ya. Pagi kidah minak muari kadu lamon penelpon saya Amalia terima. Kadu 5 ya minak muari. Yo kadu lah. Saya terakhir. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
3: Halo Palat.
0: Iya nih.
3: Mas Armansyah,
0: ya Allah.
3: Gimana kabarnya Mbak Amelia?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Puasanya sehat semua ya.
0: Iya, Mas Armansyah gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Aja pembayar sehat semua.
0: Ya, amin.
3: Ya udah. Boleh aku bisa nggak ya?
0: Kenapa request? Apa tuh?
3: Kasih aku bisa nggak?
0: Apa itu?
3: Tak disangka-sangka dari imam.
0: Tak disangka-sangka dari Imam S. Arifin.
3: Ya.
0: Oke, nanti dicari dulu ya.
3: Salamnya ya. Yang paling turun itu Bunda Ros di mana itu?
0: Di Kedamaian.
3: Oh, Bunda Ros di Kedamaian, salam kenal Bunda Ros. Terus buat Bunda Ros yang di Keneneng, selamat sore. Pak Tengawati, Kak Neng, Pak Nurdin, Pak Alhamdulillah, salam kenal. Pak Topan, itu buat Kak Nurdin, Pak Pak Nahawi, Pak Awi, Adik-Adiman sama sore. Pak Yogi, buat Mesyaro, Pak Irma, buat Bunda Auruni, buat Mamelita sama sore. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Menapin Bolo-Bolo sama Alam Kepa sama sore. Saya suka sih jadir sama sore. Buat semuanya, pen-pen kumpulan selamat.
0: Oke.
3: Sebenarnya buat Mbak Amalia saja.
0: Iya.
3: Makasih sehat dan sukses.
0: Amin.
3: Mau tanya boleh nggak?
0: Apa tuh?
3: Mbak Amalia usianya berapa lah? Kok masih muda banget itu loh suaranya.
0: Oh gitu ya. Janganlah.
3: Enggak sih. Anak upen mana Mbak Amalia loh suaranya itu.
0: Oh gitu, Masya Allah.
3: Karena mau lihat kan nggak bisa lihat.
0: Aja. Ya udah dirasain aja ya, didengerin ya, aja.
3: Allah. Gimana ya masih 15 tahun dulu.
0: Ya Allah. Aduh, bisa aja nih Mas Armansyah ya.
3: Lembut banget itu loh.
0: Oh, gitu.
3: Kayak tenang gitu loh kayaknya. Oh. Gimana gitu ya?
0: Aduh, saya jadi GR nih.
3: Karena kan mau lihat nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat video call bisa ya.
0: Iya ya. Ya udah nggak apa-apa, didengerin aja ya. Malu aku. Ya udah ada lagi.
3: Iya kalau bisa video call sih isiku bisa, tapi kan aku nggak bisa lihat.
0: Iya, nggak apa-apa.
3: Iya. Apa-apa ya silahkan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya ampun, usianya 15 tahun. Oh. ini antara harus senang atau harus sedih ya. Ya udah, minat muakin nanti Amalia, mudah-mudahan masih bisa angkat telepon lagi ya. Kita dengerin dulu lagunya, ada Benci, terus Wulan Merindu, dan juga nanti ada Hentikan Tangismu, dan juga apa ya tadi Mas Armansyah, oh, Tak Disangka-Sangka ya.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Mapi apilannya mak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, hadu tapuk mone yang aku kikimku ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidan kimawan, hati ni nong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikim ni luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
1: Jok aduh, wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong, yus kedak cawa, ngilu. Kik kano cakarnya akan dia lah. Yang kaya cak-cak ni gawah kan jajak mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, minak muakin dai kanca sunyi di papun jenganan kuti mak kakasa selesai sudah ya tugasnya Amalia di Prodangdut dan Amalia kilumahap ulih madacok lagi ngangkat telepon anja minak muakin sunyi dan kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu Helauni Debi Hani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anja seluruh daerah di Nusantara. Tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

Mina Muari, Wali Kota Pontianak, mendorong pameran flora dan fauna sebagai sarana promosi kekayaan hayati Kalimantan Barat sekaligus penggerak ekonomi lokal, terutama saat musim panen buah. Kalimantan Barat kaya akan tanaman hias, produksi, dan buah lokal seperti rambutan, manggis, langsat, dan durian. Potensi ini perlu diperkenalkan melalui pameran agar semakin dikenal. Agendanya berlangsung di halaman kolam renang Ampera pada tanggal 15 hingga 20 Juli 2026. Pameran juga memberi ruang bagi petani, pelaku usaha, komunitas, dan UMKM untuk memperluas pasar. Pontianak sebagai ibu kota provinsi dinilai berperan penting dalam mempromosikan kekayaan tersebut. Pameran turut diramaikan aneka buah, kegiatan komunitas, hingga kontes durian. Pameran semacam ini dapat mempertemukan pelaku usaha, pehobi, komunitas, dan masyarakat dalam satu ruang yang produktif. Selain buah-buahan, Pontianak juga memiliki potensi tanaman hias dan tanaman produktif yang masih bisa dikembangkan. Meski lahan di perkotaan semakin terbatas, ruang-ruang kosong dan tidak produktif tetap dapat dimanfaatkan untuk penghijauan dan budidaya tanaman. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan. Jika penebangan harus dilakukan karena alasan tertentu seperti akses jalan atau kebutuhan pembangunan, maka harus ada penggantian bibit pohon dalam jumlah memadai. Ia berharap pameran flora fauna dapat menjadi agenda tetap tahunan Kota Pontianak, bahkan jika antusiasme masyarakat tinggi, kegiatan tersebut dapat digelar lebih dari satu kali dalam setahun. Beranjak, Met Informasi Saibari, Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Tasikmalaya menurunkan personel untuk mengedukasi siswa baru saat momentum MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tentang mitigasi kebencanaan agar lebih sigap menyelamatkan diri maupun orang di sekitarnya ketika terjadi bencana alam. Ketua Forum Komunikasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengatakan Tagana Kabupaten Tasikmalaya memiliki program Tagana Masuk Sekolah yang dikolaborasikan dengan momentum MPLS yang saat ini dilaksanakan di setiap sekolah berbagai tingkatan. Materi yang disampaikan bersifat interaktif tentang pemahaman potensi bahaya di lingkungan sekolah, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan karakteristik siswa SMK yang dibentuk untuk dunia kerja. Pihaknya juga menyampaikan tentang peta potensi bencana alam di lingkungan sekitar seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya, lalu langkah mitigasi dan cara bertindak cepat saat situasi darurat. Edukasi tersebut sengaja sasarannya pelajar, agar lebih dini memahami berbagai potensi bahaya, sehingga memiliki kemampuan lebih sigap ketika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak

0: Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muaki Pak Gunung Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Minak Muaki Amalia Ngaci Minak Muaki di Hello Nide B Kani untuk edisi Kani Sinci Kani Kemis tanggal 16 Juli 2026. Semalam ada yang begadang gak sih ya nonton Piala Dunia yang sudah masuk di babak semifinal semalam itu ya, laga Inggris melawan Argentina. Dan Minak Muaki sang juara bertahan Argentina ini secara dramatis ya memastikan tiket ke final Piala Dunia menyusul Spanyol usai menaklukkan benteng kokoh Inggris dengan skor 2-1 lewat comeback yang luar biasa di menit-menit akhir pertandingan. Laga semifinal di Atlanta Stadium ini benar-benar menyuguhkan tensi tinggi ya Minak Muaki ya, sejak peluit pertama dibunyikan. Di babak pertama racikan taktis Thomas Tuchel ini berjalan nyaris sempurna. Inggris bermain dengan blok pertahanan rendah yang sangat disiplin. Ada Declan Rice dan juga Elliot Anderson sukses membangun sangkar burung di lini tengah sehingga aliran bola menuju Lionel Messi berkali-kali terputus Minak Muaki ya. Dan bahkan serangan balik cepatan Inggris ini memaksa dua bek andalan Argentina yaitu Cristian Romero dan Lisandro Martinez ini menerima kartu kuning. Nah, petaka bagi Argentina ini akhirnya datang pada menit ke-55 di babak kedua Minak Muaki ya. Berawal dari skema serangan balik kilat di sisi kanan, Morgan Rogers ini melepaskan umpan silang akurat yang langsung disambar oleh Anthony Gordon tanpa kawalan. Inggris pun unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Argentina ini langsung meningkatkan intensitas serangan. Namun pertahanan Inggris benar-benar tampil bak benteng yang sulit ditembus nih Minak Muaki ya. Jed Spence ini melakukan tackle krusial untuk menggagalkan peluang Giuliano Simeone. Sementara Jordan Pickford ini kembali menunjukkan kelasnya lewat penyelamatan yang luar biasa saat menepi sundulan Nico Gonzalez. Sayangnya tembok kokoh Inggris ini mulai retak pada menit ke-82. Declan Rice dan Reece James yang memang belum berada dalam kondisi 100% bugar ini terpaksa ditarik keluar. Kehilangan dua pilar utama membuat kualitas pertahanan Inggris ini menurun drastis tepat ketika mereka memilih bertahan total demi mengamankan keunggulan. Dan disinilah mental juara dunia itu berbicara Minak Muaki ya. Menit ke-85 Lionel Messi menunjukkan kualitasnya, sang GOAT melihat celah sempit dan mengirim umpan matang kepada Enzo Fernandez. Dari luar kotak penalti, Enzo melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok kiri gawang Jordan Pickford. Skor berubah menjadi 1-1 atau 1-1 ya. Kemudian semua orang juga mulai bersiap menyaksikan babak tambahan. Mimpi buruk Inggris ini benar-benar datang di masa injury time Minak Muaki. Tepat pada menit ke-90+2, Lionel Messi kembali menjadi aktor utama lewat umpan silang akurat dari sisi kanan. Lautaro Martinez yang baru masuk sebagai pemain pengganti ini menyambut bola dengan sundulan keras yang tidak mampu dihentikan oleh Pickford. Gol terjadi dan stadion bergemuruh. Remontada terjadi, Argentina membalikan keadaan menjadi 2-1 dan memastikan langkah ke partai final. Bagi Inggris ini menjadi akhir yang begitu menyakitkan. Unggul hampir sepanjang pertandingan namun harus tersingkir hanya dalam hitungan menit. Sekali lagi, football is not coming home. Messi pun kembali mengukir sejarah Minak Muaki ya. Dua asis yang diciptakan pada laga ini membuatnya semakin mempertegas status sebagai pemilik asis terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 12 asis. Dan kini panggung final telah siap Minak Muaki. Dunia akan disuguhkan duel impian sang GOAT Lionel Messi menghadapi bintang muda sensasional yang disebut-sebut sebagai calon penerusnya yaitu Lamine Yamal. Sebuah laga yang berpotensi menjadi salah satu final paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola dunia. Kira-kira pilihan Minak Muaki siapa? Spanyol atau Argentina?

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

0: menimbulkan tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
1: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu, orang baik bicara baik-baik.

0: tanda-tanda agak ngutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ubi.
1: Iya kan kak biasanya dia ngutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngehutan. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ga ngehutan ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Jin ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Menya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngehutan-ngehutan juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya saya mak butuh janji, nya mak butuh janji. Katu kini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau, minyak kau minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai gisuan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai aduh bela catatannya, aduh penuh mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Mina mau rindai kan jasa nyanyi di Papua Jangan Kuti yang melihat cukup kan tajapai Hello ni debingi khani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Selanjutnya Amalia Haga Motohko lagu-lagu islami jelang bergabung neham Met Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk nengiskon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewa di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak munis sekitar ni azan maghrib khani sinji akan berkumandang di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ya, minat muakin dari kanca sunyi di Papun Jangan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minat muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen,

0: curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
1: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan kak, dia sangat minyak hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mula apa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya jing musung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya udah pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku buat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima untuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay disan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai dulu bela catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh-waduh. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
4: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
3: Duh, Mbak, saya buru-buru nih mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
4: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
3: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
4: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adek namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Tilau Dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sutan, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Nah, Dija, nah aduk asuk ni ando dah Dija. Madok maut si pandai kinya lorok Dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As, haman pe nyeku haman pe. Dinya lagi kinya lorok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe nyeku.
1: Maling listrik ni kuyo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mo haman pe. Maling listrik. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Mau juga ke bayar mulanya akan nipu ya kapa jahani kini nyak bayar ni cuti kan no
1: kan nasa baling listrik na gelang na susi angok ko niku bahaya
0: ya kapa kapa mo na yang wad kena baling listrik maling listrik maling listrik kapa cerita niya maling listrik ya
1: mawan ko colok
0: iya nyak nyolok nyak nyolok rahasia ima kepandayan kini nyak bayar na karena luni cuti ma balik-balik
1: ko niku cuma PLN ni
0: wijang na niku di tetap tak sama sumbendan niku sa
1: ay ku cawak ko niku
0: wijang na emang api
1: susi maling listrik
0: wih api mo na usul
1: Susi, aduh,
0: kapan sih pandainya sama tetangga? Kapan sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Iya, minak muari ndai kanca sonyo ni dipapun jangan ngikuti maka kasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muari di sepanjang debi Rani Sinji. Terima kasih sekali lagi tetap setia nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz dan ketine Amalia harus pamit undur diri anja peringisan minak muari karena minak muari dikancai jama Bang Ferry. Toga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit, Amalia kilumahap ki watak lancap cawa. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Hagangilu mahapai jamaram ka unyin ni butetah haga timulai canang adu kebunyi.
2: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
1: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
3: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Mina Muwakki Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyampaikan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan kajian yang disusun Kadin Indonesia, rangkaian kegiatan Piala Dunia baik melalui aktivitas siaran maupun berbagai kegiatan masyarakat diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung. Perhitungan mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung sejak masa persiapan hingga pelaksanaan turnamen, mulai dari aktivitas penyiaran dan belanja periklanan, sponsorship, promosi produk, peningkatan penjualan perangkat elektronik dan merchandise, transaksi sektor hotel, restoran, dan kafe, kegiatan nonton bareng, hingga penjualan UMKM dalam berbagai event termasuk Festival Rakyat 2026. Kajian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya terkonsentrasi pada penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga menyebar ke berbagai sektor usaha dan aktivitas masyarakat di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lintas sektor. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD memberlakukan siaga menghadapi musim kemarau panjang karena dampak El Nino guna mengurangi risiko kebencanaan. Kepala BPBD Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya memberlakukan siaga selama 24 jam menghadapi musim kemarau panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Musim kemarau di daerah setempat berpotensi menimbulkan bencana alam seperti krisis air bersih, penyebaran penyakit menular, ancaman gagal panen, dan kebakaran permukiman serta kawasan hutan. BPBD Lebak berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Dinas Ketahanan Pangan, PDAM, Dinas Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran, relawan, serta lainnya dalam menghadapi dampak kemarau. Pihaknya menyiagakan 3 unit kendaraan tangki untuk mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan. Ia mengajak masyarakat waspada selama musim kemarau dengan melakukan pemeriksaan kabel listrik agar tidak korsleting yang bisa menimbulkan kebakaran. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar rumput ilalang maupun membuang puntung rokok ke semak-semak karena dapat menimbulkan kebakaran di kawasan hutan. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putung Gadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian.

0: Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: FM Suara Budaya Lampung.

Ya minamari, berjumpa lagi bersama saya Peri Nuryadi di 88,5 FM Pro 4 RRI Bandar Lampung. Ya, tadi kita ditemani oleh Mbak Amalia, sekarang bersama saya Peri Nuryadi. Mari kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siapkan untuk minamu.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kinang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, madi liak buat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

Ada mari sebuah informasi kami sampaikan di sudut Jalan Garuda, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, berdiri pasar tempel yang selalu berdenyut dengan kehidupan setiap harinya. Sejak fajar baru menyingsing, pasar ini sudah berubah menjadi pusat keramaian yang hangat, penuh dengan suara tawar-menawar, aroma makanan khas, dan senyum ramah para pedagang yang menyambut pembeli. Saat matahari mulai naik, lorong-lorong pasar dipenuhi dengan tumpukan sayuran segar yang baru diambil dari kebun, buah-buahan lokal yang berwarna cerah, hingga ikan dan daging yang masih segar. Dan tidak hanya itu, kebutuhan dapur di sini juga tersedia, pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga barang bekas yang masih layak pakai. Kita kembali menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah dipersiapkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing mineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wai-wai asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku gapika, gula gapika, wai-wai asin gapika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pa ubi ni.
1: Iya kan ka biasanya dia utang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang. Ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu. Ku kena jemannya.
1: Nyak jing langsung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Mau nyak pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-apin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau, minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai dua belah catatannya, aduh penuh mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Si. Dia pengen ngaman pake dangdang hatang-hatang ganyak liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad? Pahlawan Saban, duh!
0: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak munanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawoh. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kiai Haji Ahmad Hanafiah. Alam siapa? Alam satu prawira negara. Anak kan anjak Lampung lah, Med. Apa mau ni malah ni ko anak pandai murafi amat jemaat Halilintar doh tiap kali ko mau ni nama-nama pahlawan kami dalam pungjo tiada nomor jasa nihan medi
3: na uli indu mau ni mak pernah luar di TV sih kan tanji sa jadi mak hafalnya oh doh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 20.
2: Minamwari, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mengapresiasi keberhasilan Polres Waikanan mengungkap kasus pencurian rel kereta api di wilayah operasional KAI. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi bukti kuat sinergi antara KAI dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan aset negara serta keselamatan operasional perkereta apian. Kasus pencurian terjadi di jalur rel KM 169 plus 100 hingga KM 170 per 2000 Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Balambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga mencuri rel kereta api sepanjang sekitar 1.540 meter dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 1,463 miliar. Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Ajari, mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari koordinasi insentif antara polisi khusus kereta api atau Polsuska KAI di Pri 4 Tanjung Karang dan Satuan Reserse Kriminal Polres Waikanan. Beralih ke warca selanjutnya. Universitas Lampung UNILA resmi mengumumkan hasil seleksi mandiri Universitas Lampung SIMANILA tahun 2026. Pengumuman disampaikan melalui konferensi pers di ruang sidang utama Rektorat UNILA. Wakil Rektor Bidang Akademi sekaligus Ketua Tim Penerima Mahasiswa Baru UNILA 2026, Profesor Dr. Eng Suprioto Dwi Yuwono menyampaikan sebanyak 1.302 peserta dinyatakan lulus melalui berbagai jalur seleksi mandiri. Seluruh peserta telah mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan berdasarkan sistem pemeringkatan sesuai standar mutu yang ditetapkan universitas. Hasil seleksi dapat diakses mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat melalui laman resmi pengumuman unila.ac.id. Dari total peserta yang diterima, UNILA juga menyediakan kuota afirmasi bagi keluarga kurang mampu asal Provinsi Lampung melalui jalur penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan PMPAP. Demikian warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya minum wari. Selanjutnya kita akan mengikuti drama Sadiwara Radio di Perempat RRI Bandar Lampung dengan judul Legenda Panglima Angin. Kita langsung ikuti drama radio Legenda Panglima Angin. Sebelum nantinya, setelah itu kita akan ikuti dan mendengarkan lagu-lagu di acara penginjungan.
1: Adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Imotep, oh. Ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main, sama Ape Long. Kenapa kamu, Ape Long? Kenapa kamu di sini, Ape Long? Hei, jangan lari,
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu apa Ape Long punya ilmu kebatinan, ya? Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long, katakan, Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu, mau ke pasar, Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah, Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya, Ape Long, ya. Ya, Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini,
0: Baiklah, Ape Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi.

0: pegunungan Apek Longa, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
1: Iya Apek Long. Iya Apek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
0: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.
2: Wahai Ananda hamba bermanat,

pemegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimanfaatkan.

yang menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan

0: apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Ayah,

0: dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu, Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.

0: Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud nah.
1: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesahkan masyarakat ah.
1: Sudahlah.
0: Hayya.
1: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape long ini ulu buah.
1: Itu dulu.
0: Ya ampun. Nah, ulang ajal memang anak nih.
1: Baru tahu.
0: Baiklah, mulitku tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
1: Memang.
0: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
1: Apalagi Pak Tua?
0: Aduh, Pelong, Pelong. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
1: Wah, ambil sendiri saja lah Apelong.
0: Iya.
1: Kalau begitu saya yang disuruh.
0: Wah. Ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
1: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
0: Iya.
1: Terakhir, Belong.
0: Iya. Iya, cepatlah.
1: Baik, aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Iya, Bang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah, kalau begitu.
1: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
1: Iya.
0: Senya.
1: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
1: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
0: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
1: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
1: Ya, tahu.
0: Mari kita ambil air di sana.
1: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
1: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
1: Tidak bisa. Ya, kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua? Kau akan menangkapku kan? Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
0: Kau Abang Daud tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku ya. Sia-sia semua.
1: Ayo serang aku Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
0: Kau lupa diri Abang Daud. Apelong. Gugu.
1: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.

0: cão?
1: Quem? Cão. Da onde? E se fata na gatoa com inia. Com halap ini ada perjuangan terakhir kua. Untuk menegakkan kebenaran. Kelima kau seranganku. Tidak bisa.
2: Ya kenapa?

0: masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
1: Prompat FM, Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Ya benar, selanjutnya kita akan menikmati lagu-lagu yang kami persiapkan ya di program penginjungan kali ini. Dan kami akan sudah siapkan lagu-lagunya. Selamat menikmati.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan, dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing mineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamari, Nekan Jasunjeni. Demikian tadi dalam program Panginyungan. Kini kita kembali lagi di Halunya di Pinggirkan nih. Kita akan kembali menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita awali dengan sebuah lagu yang berjudul Bimbang. Kita agak putoko lagu ini, Bimbang.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aja. Ada rendang yang kayak rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: totalnya 100 dibuka pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
5: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
5: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
6: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
7: Ya, masih di 88,5 FM dan masih bersama saya, Ferry Riyadi, akan selalu menemani Minam Wari. Kita lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, yaitu lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Si di 88,5 FM kami sampaikan sebuah informasi bahwasanya sebuah rumah permanen yang berada di Jalan Siswa Gang Nangka nomor 62 RT 05 LK 1 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran pada Rabu 15 Juli 2026 sore kemarin ya. Laporan kejadian diterima oleh Mako Tendean pada pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian mengerahkan 3 unit mobil pemadam, yaitu unit kerba pos siaga Kemiling, unit suplai pos siaga TKB, backup pos siaga TBU, dan unit macan 021 Mako Tendean. Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 16.32. Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 17.15 waktu Indonesia dan menghabiskan 3 tangki air sebanyak 13 personil diterjunkan dalam penanganan kebakaran tersebut. Dasar keterangan warga sempat maksud kami warga setempat, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik arus pendek. Nah, jadi minamari kita memang harus berhati-hati dengan listrik, maka kita harus menjaga bagaimana kelistrikan kita sehingga jangan sampai terjadi kebakaran ya, yang bisa mengancam juga tidak hanya korban materi, tentunya juga bisa berakibat korban jiwa. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan untuk Minat Muari dan kita nikmati.
5: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
6: Oh no.
5: Pakai etik dong naik motor.
7: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
8: Oh no.
9: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
11: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
3: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya masih di 88,5 FM Prompat RRI Bandar Lampung, dan masih bersama Severin jadi yang akan menemani Anda hingga pukul 23:53 nanti ya. Dan kembali kita menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kini kita nikmati dan kita hayati lagu Mak Kusangka.

0: Kenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medi ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan hati nya nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebun yang do. Kikim ni luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yo sekedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan dia lah.

0: Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai yaki ya sing aku.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Iya sih, waalaikumsalam. Apa sih?
0: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Hah? Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Perempat FM, suara budaya Lampung.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai

0: Berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Sabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya.

Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

nak wari inai kancas unyi ni antai japai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mula jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Mahayu mina muakindai kanca seunyini dipapun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Jelenggara ko siaran sekejung kani sinji Jumahat 17 Juli 2026. Anjak studio sikam saya butugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengis kon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi, selamat mahayu minak muakin dai kanca seunjeni di papun jangan ikuti program Pak RRI Bandar Lampung kembali mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz di Hani Sinji Hani Jumahat tanggal 17 Juli 2026. Api kabar minak muaki kekalau minak muaki sunjeni dalam keadaan sehat di pagi Hani Sinji dan kekalau api saya hadu minak muaki susun kayak mone rencana ko di Hani Sinji dacok berjalan dengan lancar kayak moni helau minak muaki yo amin ya robbal alamin. Dan minak muaki di pagi Hani Sinji Amalia saya mengawali jumpa neham anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya dengan ragam acara saya kadusi kam siapkon gua minak muaki tutuke di sepanjang pagi Hani Sinji ya kam awali jama lagu-lagu islami minak muaki semakung. Kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung gua nutuki acara Mutiara Pagi dan selepas seno molo luat jama propa FM dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung kayak muni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni pagi kan ni anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Selepas waktu jam siwa minak muaki dacok gabung di acara nemu nyimah dacok gabung melalui line telepon kayak muni WhatsApp Pro 4 togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Amalia kebersamaan Neham di pagi Hani Sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Minak muaki senola informasi mengenai mata acara saya dapat minak muaki tutupnya di sepanjang pagi Hani Sinji dan tentunya minak muaki Amalia Kemone Banu saya ngancai minak muaki di sepanjang pagi Hani Sinji untuk edisi Hani Jumahat tanggal 17 Juli 2026. Dan minak muaki semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung sebelum mengikuti acara Mutiara Pagi dan sambil menemani minak muaki beraktivitas di pagi hari ini sambil juga menghirup udara sejuk di pagi hari ini kami akan putarkan lagu-lagu islami jadi tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya...
2: Baik, minak muakin dari kanca sunyini di Papua jangan ikuti saat nih kan bergabung Mitpro 1 RRI Bandak Lampung gue nutuki acara Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bersama Dian Oktavia kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi. Dan hari ini tentunya masih dalam semarak Pesta Bola Dunia yang juga ini menjadi sebuah ajang yang bukan hanya untuk mengasah hobi, tapi satu sisi kita juga mensyukuri ya nikmat sehat yang telah Allah berikan. Kemudian bagaimana tentunya dari kesehatan itu kita bisa manfaatkan untuk menggali prestasi, kemudian juga pertemanan yang positif dengan sportivitas, kemudian bagaimana caranya kita juga bisa untuk menjaga kesehatan badan ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tema hari ini terkait bola dan pertanggungjawaban kaki, kita akan berbincang bersama narasumber hari ini Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Kami juga mengundang interaksi Anda pendengar untuk bergabung lewat line telepon di 0721 269 720, dan juga lewat line WhatsApp di 0811 7207 909. Kami akan menyapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
3: Betul Ustadz, bagaimana hari ini kabarnya Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Mbak Dian sehat.
3: Alhamdulillah sehat Ustadz.
4: Amin.
3: Tema hari ini menarik sekali karena memang mengikuti semarak dari tentunya pesta bola begitu Ustadz ya. Tapi pastinya kita juga bisa mengambil ibrah, kita juga bisa mengambil banyak berkah dari pesta bola ini. Salah satunya pasti kita mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah, kemudian juga potensi yang sudah diberikan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hobi ini sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk kita menjaga kesehatan, sebagai tentunya untuk terus menjadikan diri kita lebih berprestasi lagi, meningkatkan kualitas kita sebagai sumber daya manusia. Nah, bagaimana tentunya kita ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz pemaparan di awal ini sebelum nanti kita juga akan buka untuk pertanyaan dari para pendengar. Silahkan Ustadz.
4: Ya, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mabat yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, saudara-saudaraku pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insya Allah dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali, bersilaturahim kembali, ya silaturahim daring ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak di yaumul akhir akan menjadi saksi digital kehidupan kita masing-masing pada saat kita dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikutnya dan umat.

Piala Dunia di tahun 2026. Jadi negara manapun yang akan menjadi juara umum Piala Dunia tahun ini, itu yang perlu kita perhatikan sekali adalah tidak bisa dipisahkan dari andil besar para pemain-pemain bola itu, yang ya kalau kita lihat di tengah lapangan kan dengan begitu lincahnya, begitu lihainya mereka memainkan bola di atas lapangan dengan menggunakan kedua kaki yang dimiliki oleh pemain-pemain bola tersebut. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah apakah kedua kaki gitu ya yang dimiliki oleh para pemain bola yang begitu hebat ini, yang memiliki daya tarik luar biasa, apakah itu senantiasa dimanfaatkan lah, digunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ini kan pertanyaan menarik gitu. Jadi jangan sampai mereka begitu lehai ya, begitu hebat memainkan bola di atas lapangan dengan kedua kaki yang dimilikinya itu, ternyata kedua kakinya ini ya hanya hebat memainkan bola di atas lapangan, tapi tidak hebat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kan ya otomatis tergantung dari akidah, keyakinan atau agama mereka gitu. Kalau mereka beragama Islam ya otomatis lah insyaallah ya, karena kan dari pemain-pemain besar dunia itu juga ya kita harus bangga ya di satu sisi, karena ada juga yang muslim saudara-saudara kita, tapi ya sebagian besarnya pasti tidak muslim. Ya mudah-mudahan kita berharap kalau saudara-saudara kita yang muslim, yang seiman, seakidah ini ya, mereka tidak hanya lihai memainkan bola dengan kedua kakinya, tapi juga mereka lihai untuk memanfaatkan kedua kakinya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka enggak muslim ya otomatis kedua kaki mereka itu hanya hebat di tanah lapang gitu, tapi mereka tidak hebat untuk dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Mutiara Pagi, apabila kita menengok sejarah gitu ya berkaitan dengan penggunaan kedua kaki gitu yang telah Allah amanahkan, telah Allah berikan kepada kita, ini kita teringat sahabat Nabi itu namanya Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Jadi suatu ketika Rasulullah itu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ini untuk mengambil buah pada pohon tertentu, karena Rasulullah itu pengen gitu menikmati buah yang ada di pohon itu. Karena ini permintaan Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud dengan begitu lihainya, dengan begitu lincahnya menaiki pohon itu dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya, otomatis lah ya, karena naik pohon kan yang dipergunakan untuk naik pohon itu adalah kedua kaki dan kedua tangan. Nah, begitu beliau itu mendapati pohon buah yang diminta oleh Rasulullah, kemudian beliau turun, para sahabat, karena pada saat itu ada beberapa orang sahabat yang tertawa kecil gitu melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernanya Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian karena Rasulullah itu melihat ada kejanggalan gitu, kenapa kok mereka pada ketawa kecil gitu ketika ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat itu pada ngomong gitu di depan Nabi, wahai Nabi, kami ini agak geli gitu ya, agak heran gitu, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu rupanya kecil gitu, kecil dan kurus gitu, dia itu begitu lincah dan begitu hebatnya untuk menaiki pohon itu gitu. Dan dengar komentar ini, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat itu, wahai sahabatku, ketahuilah memang kedua kaki Abdullah bin Mas'ud ini kecil, kurus gitu, tapi ingat ya, ketimbangan kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat nanti di akhirat itu, kalau ditimbang amal ibadahnya, itu lebih berat dari gunung Uhud. Wah, subhanallah, luar biasa ini. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ya kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu yang kecil kurus kok timbangan amal ibadahnya itu kok lebih berat dari gunung Uhud? Oh, rupanya karena memang komitmen Abdullah bin Mas'ud itu untuk senantiasa menggunakan kedua kakinya ini pergi ke masjid gitu, pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, sholat jamaah, sholat sunnah, zikir, doa, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, pendengar yang berbahagia, kemudian juga ketika kita berbicara tentang kedua kaki gitu ya, ini juga kita teringat gitu ya, ada sahabat Nabi itu namanya Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah ini memang spesialis tukang azan lah, kalau bahasa sekarang itu tukang azan itu. Jadi beliau ini adalah muazin ya, kebetulan namanya Bilal kan gitu, makanya di beberapa masjid itu tukang azan itu disebut, dipanggil juga dengan Bilal. Sebenarnya Bilal itu nama sahabat Nabi ya, yang kerjaannya memang tukang azan. Jadi
rupanya gitu terompahnya Bilal bin

0: Rabbah ini, pendengar yang berbagi, itu sudah terdengar di surga oleh Rasulullah ya, bukan oleh kita, oleh Rasulullah. Itu sudah terdengar bunyi terompahnya itu, celtok. Terompah itu kan apa, sendal yang terbuat dari kayu itu loh, celtok, celtok gitu. Itu terompah Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga oleh Rasulullah kan. Nah pertanyaannya, kenapa kok terompahnya Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga? Ya karena lagi-lagi komitmen Bilal bin Rabah itu untuk menggunakan kedua kakinya dengan pakai terompah itu pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan, subhanallah. Ya lagi-lagi ini gara-gara kaki nih, gara-gara kaki gitu. Mudah-mudahan para pemain bola itu, karena begitu lincahnya mereka memainkan bola di tanah lapang, mudah-mudahan juga itu bisa menghantarkan mereka masuk surga gitu. Ini persoalannya kan, kedua kaki kita ini mau diapain, nah gitu loh ya. Jadi jangan sampai, ini mengingatkan kita juga lah, euforia Piala Dunia gitu ya. Karena kalau udah bicara Piala Dunia bola itu kan pasti bicara kaki gitu, karena kan letak keahliannya kan ada di kedua kaki. Nah ini paling tidak momentum Piala Dunia, euforia Piala Dunia ini mengingatkan kita untuk paling tidak yuk kita ingat bareng-bareng kedua kaki kita itu nanti di akhirat itu dihisap loh, gitu loh, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada saat kita hidup, kedua kaki kita itu dipakai untuk apa gitu? Apa dipakai untuk ibadah kepada Allah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Quran, bertadarus Quran, dipakai untuk menghadiri kajian keilmuan, keislaman, apa menghadiri apa silaturahim, menghadiri apa mendatangi saudara-saudara kita kan gitu? Atau ya rupanya kedua kaki kita itu nggak pernah dipakai untuk ibadah gitu, nggak pernah dipakai untuk melangkah ke masjid, ke tempat-tempat mulia. Kan gitu ya, tempat-tempat yang dianjurkan. Karena kita juga perlu ingat firman Allah dalam surah Yasin 65 itu. Ayat ini sudah familiar untuk kita baca ya. Tapi mari kita renungkan bersama. Allah berfirman itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ini ayat ini saya yakin kita ada banyak yang hafal gitu. Al-yawma nakhtim al-afwahihim. Jadi ingatlah kalau di yaumul akhir itu mulut kita itu dikunci ya. Nakhtim itu dikunci, apa dibisukan gitu, enggak ada suara gitu kan. Nah, kemudian kalau mulut kita itu enggak ada suara, mulut kita dikunci enggak bisa bersuara. Kemudian yang ngomong itu apa? Nah, yang ngomong adalah rupanya watukallimuna aydihim, tangan. Nah, gitu ya. Jadi tangan kita itu nanti akan yang bisa ngomong, yang bisa bersuara. Kemudian kalau mulut enggak bisa ngomong, yang ngomong itu tangan, yang jadi saksi siapa? Rupanya menjadi saksi itu watashadu arjulum bimakanu yaksibun. Arjulum, yang jadi saksi atas perilaku perbuatan kita pada saat kita hidup di dunia ini dan akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, akan diaudit oleh Allah kelak di yaumul akhir itu. Mulut dikunci gak bisa ngomong, tangan yang ngomong, yang jadi saksi adalah arjuluhum, kedua kakimu. Ah, kena nih ya. Kedua kakimu itu nanti akan menjadi saksi atas berbagai perilaku yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kaki kita itu hanya untuk hebat, untuk main bola, untuk lari, untuk main badminton, untuk volleyball segala macam, tapi nggak pernah untuk ibadah. Nah, atau balance ya, untuk main bola kaki lah, atau olahraga lain, atau untuk bekerja gitu, tapi juga dipakai untuk ibadah, pergi ke masjid gitu kan. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan kan lebih diutamakan tuh sholatnya di rumah kan gitu. Ya artinya kaki itu dimanfaatkan untuk ibadah gitu loh, untuk sholat lima waktu, zikir, doa, baca Quran. Kalau kita ada uang untuk umroh, untuk haji, untuk pergi ke kajian keilmuan, ngaji gitu loh, hadiri kajian, hadiri pengajian itu, untuk silaturahim, membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Nah kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kaki kita itu aman lah pada saat kita dihisab di yaumul akhir. Saya kira itu pengantarnya Mbak Dian, terima kasih.
1: Baik Ustadz, masya Allah. Tentunya dengan apa yang sudah Ustadz sampaikan ya Ustadz, bagaimana akhirnya berbagi kisah tentang Abdullah bin Mas'ud yang ternyata kakinya kecil tapi timbangannya seberat gunung Uhud, masya Allah. Karena memang kakinya digunakan untuk berjalan ke masjid, untuk beribadah. Kemudian juga kisah Bilal bin Rabah, dan terakhir ditutup dengan Quran surat Yasin ayat 65. Dan memang disitulah kita ketar-ketir ya Ustadz ya. Biasanya kalau dengan mulut kita bisa bersilat lidah saat itu pun tidak mungkin bisa. Karena memang kaki dan tangan kita sendiri yang akan berbicara kemana, dibawa kemana aja, melangkah kemana, dan juga diperlakukan seperti apa anggota tubuh ini ya Ustadz ya, Masya Allah. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita undang serta untuk pendengar berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon 0721-269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811-720709. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line telepon, maksud kami lewat line WhatsApp, di ada si Yeni yang ada di Kemiling. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz caranya supaya bisa mensinkronkan antara niat dan juga realisasinya? Kadang sudah niat nih Ustadz, mau ajakin kaki untuk beribadah, tataunya belok-belok dikit gitu Ustadz, gimana ya caranya?
0: Iya, belok-belok dikit, gak banyak beloknya ya.
1: Gak banyak beloknya ya. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih itu Ibu Yeni ya, atau Mbak Yeni di Kemiling ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin. Mbak Yeni ini mengkonfirmasi bagaimana sih trik ya, upaya langkah kita untuk mensinkronkan, untuk membalancekan antara niat, keinginan, spirit atau motivasi dengan implementasi atau realisasi. Itu memang terasa berat bagi yang tidak biasa kan gitu. Tapi kalau yang biasa mah enjoy-enjoy aja. Jadi caranya sederhana ya Mbak Yeni ya. Kalau kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu ya komitmenlah, komitmen untuk dikerjakan gitu kan. Komitmen untuk dilakukan gitu. Tapi yang jelas niat juga itu penting bagi kita gitu. Innamal a'malu binniat, kata Rasulullah, itu kan begitu hadisnya. Semua tergantung, perilaku kita itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan akan mendapatkan sesuatu itu yang sesuai dengan yang kita niat gitu. Kalau kita niat mau sholat ya insya Allah dapat pahala sholat. Kita mau ngaji, mau kita ke masjid, mau hadirin pengajian segala macam, ya insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan itu kan gitu kan. Nah kemudian yang terpenting selain segala sesuatu itu perlu spirit ya, perlu motivasi, perlu niat gitu kan. Agama kita juga memberikan apresiasi bagi siapapun yang berniat untuk melakukan kebaikan. Baru niat aja tuh pahalanya sudah dua tuh Mbak Dian. Jadi misalnya Mbak Dian mau niat mau ngadiri kajian lah gitu, mau ikut ngaji di masjid atau di komunitas tertentu gitu kan. Sudah niat tuh. Nah, pada saat kita niat tuh malaikat rokit ya, sebagai malaikat pencatat amal baik itu sudah mencatat dua itu Mbak Dian. Dari niat dulu itu. Dari niat itu sudah dicatat dua. Nah, kemudian Mbak Dian pas pada saat kegiatan hadir gitu sesuai dengan yang diniatkan tadi, itu pahala duanya itu tidak dicoret, malah ditambah dengan pahala-pahala yang lain gitu. Tetapi sebaliknya ketika kita berniat tapi karena ada sesuatu hal gitu, halangan karena daruroh ya, bukan sengaja gitu. Bukan sengaja karena kondisi qodratullah itu, karena ada sesuatu hal yang menjadi penyebab kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita niatkan. Pahala yang sudah tertulis dua tadi itu dicoret satu, diganti satu. Jadi tetap itu, kita masih dapat pahala gitu. Niat kebaik, melakukan kebaikan aja nilainya dua. Kemudian kalau kita jadi mengerjakan apa yang kita niatkan itu, yang dua tetap ditambah dengan amal yang lain. Kalau kita tidak jadi melakukan suatu hal, karena sesuatu daruroh ya, sehingga kita tidak melakukan apa yang kita niatkan, itu pahalanya tetap dihitung satu. Jadi subhanallah, sebenarnya agama kita itu memberikan apresiasi bagi yang mau niat dulu gitu, mau niat. Jadi niat itu penting itu Mbak Yeni, niat itu penting. Hadirkan dulu dalam segala sesuatu itu, perlu hadirkan dulu. Misal saya mau silaturahim lah ke tempat orang tua, misal seminggu sekali, apa setengah bulan sekali atau sebulan sekali, niatkan dulu itu, sudah ada apresiasi. Tapi jangan cuma niat doang lah, niat tok. Misal mau ngadirin kajian niat tok, mau sedekah niat aja, mau berbuat, mau baca Quran cuma niat, atau lain soal itu. Kalau kita mempermainkan niat, hanya niat-niat tapi tidak dilakukan, Allah amat benci tuh kepada orang yang gawenya pinternya niat tok tapi enggak dilakukan. Orang yang pinternya ngomong saja hanya keinginan saja. Oh, gua mau ikut pengajian lah, gua mau ngaji lah, gua mau sholat lah, gua mau sedekah lah. Tapi cuman situ kaburomaktan indallah antakulu malataf alun. Sangat besar ya, kaburo itu waduh sudah besar banget gitu loh. Allah itu sangat kesel gitu, sangat benci, sangat marah gitu. Karena udah pakai bahasa kaburo itu sudah sesuatu yang begitu besar gitu lah. Jadi Allah itu murka, Allah itu marah gitu. Allah itu melaknat orang yang gawinya ngomong aja, niat aja, tapi gak ada implementasi, gak ada realisasi gitu. Jadi caranya pertama Mbak Yeni, ya ada komitmen lah, ada komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan yang diniatkan itu, harus kuat gitu. Dan ya ketika berniat melakukan segala sesuatu juga harus ngukur gitu. Ngukur contoh gini, kita mau ngadiri kajian, mau ngadirin silaturahim gitu kan. Nah, kita lihat dulu situasinya. Oh, di tanggal itu ada enggak ya pekerjaan atau aktivitas yang enggak bisa kita tinggal gitu. Kalau kita niat sesuatu tapi kebetulan berbenturan dengan aktivitas yang lebih penting, ya gak usah niat dulu, nanti dulu. Tapi kalau kita sudah niat gitu kan untuk menghadiri suatu kebaikan, kemudian kita di situ memang sudah kita proyeksikan itu, kita tidak ada aktivitas lain, nah baru kuatkan di situ. Jadi niat tapi dibarengi dulu dengan semacam analisis gitu. Pas di hari itu yang mau kita niatkan itu, kita ada aktivitas yang lebih prinsip, lebih penting gak gitu. Kalau kebetulan kita mau ada niat menghadirin kajian, ngadirin apa, taklim segala macam, tapi kok berbarengan dengan aktivitas yang lebih penting, jangan niat dulu gitu. Tapi kalau kebetulan kita di hari itu kosong, nah sudah bismillah niat mau hadir. Begitu caranya, sinkronkan dulu gitu dengan analisis dulu gitu. Memungkinkan tidak kita berniat sesuatu itu dengan aktivitas rutin kita gitu. Kalau memang sangat dimungkinkan ya sudah bismillah jauh-jauh hari niatkan itu untuk hadir, sugesti lah gitu ya, sugesti. Karena kalau sudah ada niat, ya pertama itu akan tercatat dua pahala, kemudian ya kuatkan tekad untuk hadir. Tapi ya lagi-lagi tadi ya, kita sudah menganalisis, mudah-mudahan kita kemungkinan besar bisa hadir, tetapi ya qadratullah ya, takdir Allah toh, di hari yang kita niatkan itu kita ada aktivitas yang gak bisa lagi ditunda. Ah, itu namanya daruro. Dalam kondisi daruro seperti itu Allah maafkan. Ya, saya kira itu
1: ya, Mbak Dian. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi kita juga dalam mempersiapkan diri itu dalam beribadah perlu juga manajemen waktu yang tepat ya Ustadz. Ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Baik, semoga tentunya segala yang kita inginkan, hal-hal kebaikan itu tidak hanya sekedar niat. Niat aja udah dicatat ya Ustadz. Apalagi kalau kita realisasikan. Masya Allah. Ya. Baik, kita sudah ada yang ingin bergabung lewat telepon. Ustadz kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, silakan pertanyaannya. Kali ini temanya terkait bola dan pertanggungjawaban kaki bersama Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin, silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Mudah-mudahan
0: Mas Apin sehat.
2: Salam sehari Islam Pak Ustadz ya. Gelaran Piala Dunia, ada juga nobar, tapi ada segi baiknya juga Pak Ustadz. UMKM-nya lancar. Ya kan?
1: Alhamdulillah.
2: Juga ibaratnya terjalin, apa ibaratnya dari walaupun berbeda suku, agama, ibaratnya sportif lah Pak Ustadz ya. Cuman ada terkadang ini yang saya garis bawahi Pak Ustadz. Ada pemain yang dapat top score, ada ibar yang dapat kartu merah dan kartu kuning. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi kan kalau kasih udah dibahas, seperti umat Nabi Muhammad Pak Ustadz, jangan sampai kita ibar dapat kartu kuning atau kartu merah Pak Ustadz, itu bahaya. Artinya kita jangan sampai ikut-ikutan yang gak benar. Terus bagaimana Pak Ustadz, kalau bisa kita seperti pemain dapat top score atau sepatu emas, itu bagaimana atau ibarnya yang udah di garis bawahi sama Pak Ustaz itu bagaimana Pak Ustaz kalau kita apa itu Pak? Banyak godaan gitu Pak Ustaz. Kalau kita enggak dapat tafsir kan dapat godaan Pak Ustaz. Sama yang baiklah, ya ibaratnya muslim yang baik itu Pak Ustaz yang sarjana. Garis bawahi. Mohon penjelasan Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Ustaz ya. Dari yang saya terlalu.
1: Amin.
2: Sekali udara, darang udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analoginya cakep banget ya Mas Apin ini, Ustaz. Bagaimana menjadi top scorer ya sebagai seorang muslim-muslimah begitu, Ustaz. Silahkan untuk penjelasannya.
0: Terima kasih Mas Apin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, amin. Beliau mengkonfirmasi nih gitu kan bagaimana komitmen kita gitu kan supaya kita ini ya skor kita itu bagus lah gitu kan. Artinya jangan sampai kita malah dapat kartu kuning atau kartu apalagi kalau kartu merah. Kalau udah kartu merah udah keluar dari agama itu Mas Apin. Bagaimana kalau udah main bola kalau sudah kena semprit kartu merah kan sudah harus keluar lapangan kan. Ya mudah-mudahan kita gak dapat kartu merah lah dari Allah ya. Bahaya banget itu kalau udah kartu merah ya sudah kita keluar dari agama Islam kan. Ya tapi paling tidak ini betul ini ya warning bagi kita gitu kan. Momentum bola ini ya bolehlah kita euforia dikit gitu ya seneng gitu. Kenapa? Karena ya kita jujur lah gitu kan dengan momen piala dunia atau piala-piala lain juga kadang-kadang kan menjadi media untuk paling tidak membangun kebersamaan, membangun sinergi gitu dengan berbagai macam komponen anak bangsa gitu. Kalau sudah nobar nonton bareng itu kan sudah lupa semua kita agama apa, suku apa, warna kulit apa, budaya apa. Kan sudah lupa semua, semua fokus ke bola. Memang ada sisi positifnya bola ini gitu kan, apalagi untuk anak-anak muda yang memang hobi bola silahkan saja di apa digeluti gitu ya, diseriusi gitu supaya ya mudah-mudahan dengan bola itu bisa memberikan keberkahan, membuka pintu rezeki kan gitu kan. Kan luar biasa itu pemain-pemain bola dunia itu kadang apa itu kalau bahasa kita itu Mbak Dian transfer mereka itu kan mau pindah ke klub sana nilainya sekian miliar, sekian triliun, ya Allah ya Karim luar. Itu gara-gara kaki itu Mbak Dian. Mas Apin, gara-gara kaki mereka. Itu kan yang dengan begitu hebat, begitu lincah, begitu leha mainin bola itu luar biasa. Kaki itu anugerah Allah itu. Ini yang harus kita patut syukuri itu. Kaki itu bagian integral dari badan kita gitu. Dari struktur tubuh kita itu gitu. Tapi karena serius gitu kan digeluti gitu untuk kalau memang dia punya apa punya bakat gitu walaupun nggak punya jakat nggak punya bakat juga kalau dia serius belajarnya gitu kan komitmen untuk bisa sukses kan mudah-mudahan juga bisa sukses gitu kan sehingga bisa mengantarkan kalau dalam istilah bola itu top skor lah gitu ya skornya ya mungkin skornya paling banyak yang bisa memasukkan bola ke gawang itu kan baru masuk kategori top skor di musim apa pemain bola dengan top skor yang bisa memasukkan bola ke gawang paling banyak itu nanti dapat trofi, dapat apresiasi, dapat duit. Waduh luar biasa gitu kan. Ya tapi paling tidak ini juga mengingatkan kita momentum bola ini gitu. Kita jangan terjebak euforia kesenangan belaka. Jadi jangan sampai kita terjebak nonton bola lupa ibadah nih yang repot apalagi kan jamnya itu jam tanggung itu kan banyak mainnya itu jam 2 malam ya kan Mbak Dian ini hobi bola juga jangan-jangan
1: Masya Allah. Ngikutin Ustaz baik.
0: Ngikutin ya. Kalau yang hobi bola kan jam 2 di jabanin benar ditonton benar diplototin benar jam 2 selesai jam 4 malah ngantuk berat tidur subuhnya lupa nah bukan lupa lagi ketinggalan nah ini yang repot kan bolehlah kita ya nonton bola boleh tapi ibadah kepada Allah jangan lupa kalau kebetulan nonton jam 2 jam 3 ya imbangin dulu lah kalau kita bangun malam tuh sholat tahajud dulu berapa rakaat dulu habis itu nonton bola gak apa-apa gitu jangan sampai kita fokus ke nonton bolanya tapi lupa ibadah itu kan di momen-momen sepertiga malam itu Mbak Dian. Saya aja kadang-kadang kalau nonton ya sempetin dulu lah sholat malamnya gitu kan. Sempetin sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, baru nonton gitu. Artinya jangan sampai euforia bola dunia, piala dunia ini kita hanya fokus nontonnya tapi lupa ibadah. Dan yang terpenting juga momentum bagi kita ini untuk paling tidak yaitu melaksanakan amanah Allah dengan memanfaatkan kedua kaki kita itu untuk paling tidak mendapatkan top score di hadapan Allah. Nah ini yang terpenting gitu. Jadi jangan sampai kaki kita itu malah dapat kartu merah gitu untuk ibadah Mas Apin gitu. Ya kartu, kalau kartu kuning Mbak, semua kita juga udah dapat kartu kuning. Artinya memang diingetin oleh Allah, dikasih warning, hati-hati kamu kakimu itu. Kan gitu kan, di Yasin tadi jelas. Watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun, Mbak Dian, Mas Apin. Berat lu ayat itu, luar biasa itu bagi orang yang nyadar. Luar biasa, kenapa? Di akhirat tuh mulutmu terkunci. Mulut kita tuh gak bisa ngomong. Saya yang pinter ngomong gini, Mbak Dian, di akhirat tuh gak bisa ngomong. Mbak Dian yang begitu lihai memainkan apa ya, lisannya, ngomongnya. Ya mungkin kalau Mbak Dian rezekinya di mulut kali ya.
1: Masya Allah Ustaz.
0: Ini luar biasa. Kalau Messi, kalau Ronaldo gitu kan, kalau Yamal itu mungkin rezekinya di kaki gitu ya. Artinya perantaraan gitu kan, perantaraan. Kan ada kalau Ustaz Mubaligh itu kan, karena dia dengan suaranya Mbak Dian, dengan lisannya, disitulah keberkahannya sehingga muncul rezeki gitu kan. Itulah kelebihannya. Nah pemain bola itu kelebihannya di kaki. Atau mungkin kalau kalau olahraga lain misal bulu tangkis, kelebihannya kan di tangan gitu kan. Bola voli kelebihannya di tangan, apalagi itu tenis meja di tangan, itu rezekinya, berkahnya gitu. Nah kalau bola kaki, rezekinya di kaki. Apapun itu semua adalah amanah Allah, betul kan Mbak Dian? Kaki itu amanah gitu. Kalau kaitannya, konteksnya ya relevansinya dengan bola piala dunia ini gitu. Oleh karena ini momentum ini bagi kita, bola dunia atau piala dunia ini mengingatkan kita untuk paling tidak kaki kita itu top skornya bagus. Karena kita di akhirat nanti mulut gak bisa ngomong, yang ngomong watu kalimuna aid, yang ngomong aidihim, yang ngomong tuh tangan. Coba kayak kalau kita pikir secara logika, mulut gak bisa ngomong, yang ngomong tangan, yang jadi saksi perilaku kita itu kaki. Ya kita mau ngelak kayak mana lagi di akhirat itu Mbak Dian, Mas Apin. Sehebat apapun kita gitu, kita kalau di dunia ini bau lihai betul berdiplomasi, lihai betul dia berretorika. Jadi kalau sudah naik panggung, sudah di depan pengadilan, di depan orang itu, kalau sudah mau apa istilahnya, orasi itu, waduh luar biasa, orang terkesima gitu kan. Kalau ngomong luar biasa, sehebat apapun dia berdiplomasi di muka bumi ini, di akhirat mulutnya dikunci oleh Allah. Dia gak bisa ngomong sekecil apapun. Nah pertanyaannya, kenapa kok Allah sengaja membisukan mulut kita di akhirat? Oh rupanya Allah tahu Mbak Dian, mulut manusia itu punya potensi tukang bohong. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Allah tuh nyambung betul, mulut manusia itu punya potensi nipu, dusta, bohong. Makanya sama Allah diskenariokan, udah mulut lo, kata Allah kan gak bisa ngomong di akhirat, tapi yang ngomong tangan. Artinya semua perilaku yang kita kerjakan itu nanti yang ngomong tangan. Nah, yang jadi saksi, coba gue perilaku apa yang tidak melibatkan tangan dan kaki Mbak Dian? Gak ada. Gak ada lagi. Misal kita mau nyuri ninggalin tangan, gak mana cerita. Nyuri pasti pakai tangan, pasti melangkahnya pakai kaki. Sekecil apapun perilaku yang kita lakukan itu pasti melibatkan tangan, melibatkan kaki. Jadi di akhirat kita sudah gak bisa lagi ngelak sekecil apapun, gak bisa buat alibi apapun. Oleh karena kita berharap, betul kata Mas Apin tadi, kita gak dapat kartu merah. Kalau kita dapat kartu kuning harus hati-hati, kita ditegur, diingatkan oleh Allah. Syukur-syukur kita mendapatkan top skor pahala yang banyak melalui kaki dan tangan. Saya kira itu, Mbak.
1: Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya Ustaz. Sekarang kita ada pertanyaan kembali lewat line WhatsApp. Ini ada Tony dari Pramuka. Ustaz, kebetulan saya punya anak hobi bola. Anaknya ini sendiri masih usia 8 tahun. Tapi saya itu masih bimbang Ustaz. Saya ini pengen minta pencerahannya bagaimana caranya untuk mendidik anak supaya hobinya ini tidak melalaikan dirinya, supaya bisa waktunya tetap balance, tetap imbang untuk beribadah pada Allah. Bagaimana tips dan triknya ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Kasih Bu Tun tadi ya di Pramuka ya.
1: Betul, ini Pak Tony.
0: Oh Pak Tony
1: di Pramuka, baik.
0: Iya, melalui WhatsApp ya Pak Tony di Pramuka, Bandar Lampung. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya, amin. Kita semua juga. Beliau mengkonfirmasi anak, dia punya anak 8 tahun tapi hobinya bola. 8 tahun itu kan kelas berapa Mbak Dian ya? Kelas 2 ya?
1: Betul, kelas 2
0: SD, kelas 2 ya. Kelas 2 sudah hobi bola. Wih, ini luar biasa ini Pak Tony. Silakan saja Pak, diarahkan saja Pak, diarahkan, dididik, difasilitasi, berikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak kita ini Pak. Silakan Pak, siapa tahu dengan wasilah ini itu rezeki anak Bapak itu di kaki. Ha, kan saya gendong tadi kan, melalui potensi kedua kaki yang Allah berikan kepada anak Bapak itu mudah-mudahan buka pintu rezeki anak Bapak. Silakan Pak, fasilitasi, berikan ruang seluas-luasnya untuk anak Bapak itu berkiprah ya, berkarir. Seriusin Pak, nggak apa-apa itu. Kalau memang Bapak punya modal, udah berikan fasilitas yang luar biasa. Tapi Pak, perlu juga diberikan semangat, spirit keislaman, keagamaan. Contoh, ya, sesibuk apapun dia latihan bola, main bola, kalau waktunya ibadah, tolong ibadah gitu. Tapi juga bisa disiasati Pak. Contoh, misal nih. Dia kalau latihan kan bisa diatur ya latihan. Jadi pada saat dia latihan itu kalau waktunya ibadah, jangan lupa Pak diingetin, Bapak yang ngawal, ibunya yang ingetin, ayo nak sholat. Latihan misal pas setelah latihan gitu kan, jangan lupa diingetin dia untuk sholat, untuk ibadah, baca Quran, ngaji segala macam. Jadi semangat keislamannya harus ditanamkan juga Pak, kan gitu. Nah kalau misal dia lagi tanding Pak, lagi tanding, lihat situasinya, lihat jamnya. Kalau tandingnya pagi, jam 8, jam 9 kan pasti juhur udah selesai, juhur ingetin sholat. Tapi kalau tandingnya misal jam 2:30 atau jam 2, selesainya jam 5. Bagaimana cara ngakalinya, nyiasatinya? Tanamkan kepada anak Bapak itu sholatnya bisa dijamak. Tapi jangan kosor ya, jamak itu digabung gitu, dua sholat gabung jadi satu. Kalau dikosor jangan, kenapa? Kalau dikosor itu dalam perjalanan Mbak Dian, kalau dalam perjalanan jauh bisa dijamak kosor. Jamak itu digabung, dua sholat gabung jadi satu, kerjain di satu tempat, di satu titik. Nah, kalau kosor itu diringkes, yang dua jadi yang empat jadi dua, zuhur, asar, isya ya, yang empat jadi kosor diringkes jadi dua. Boleh dijamak Pak, Pak Tony ya. Contoh anak Bapak tanding jam 2, selesainya jam 5, enggak kejar lagi itu mau sholat asar kan? Betul kan?
1: Betul Ustaz.
0: Sholat asar kan enggak kekejar. Mm-mm. Jadi tanamkan sama anak Bapak, sholat asarnya digabung dengan zuhur. Mm. Kalau gabungnya di zuhur itu namanya jamak takdim namanya Mbak Dian, Pak Tony. Takdim itu di awal gitu. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, setelah itu langsung sholat lagi. Sholat asarnya di jamak takdim namanya. Jadi sholat asarnya digabung di satu titik di zuhur. Kalau gabungnya di awal itu namanya takdim. Kalau gabungnya di akhir itu namanya takhir. Atau misal kalau takhir begini Pak, contoh. Anak Bapak tanding mulai jam 11 misal. Selesainya jam, misal selesainya jam 3 atau 3:30 sudah masuk asar. Bagaimana cara nyiatin sholatnya? Tak pas tanding jam 11, jam 12, jam 1 itu tanding aja. Jangan pula lagi tanding Bapak mencak-mencak anaknya enggak sholat. Agama kita memberikan ruang Pak untuk nyiasatin itu. Hanya kadang-kadang kita itu kadang enggak ngerti, enggak dikerjainnya. Sebenarnya ruang rukhsah, kalau dalam bahasa agama itu rukhsah Mbak Dian. Rukhsah itu diberikan dispensasi keringanan untuk nyiasatin situasi gitu loh. Cuman kadang-kadang kita ini karena enggak ngerti agama, enggak ngerti bagaimana cara menyiasati dalam beribadah itu, gitu kan? Mm-hmm. Agama kita tuh memberikan ruang, tidak menutup apa keahlian, apa bakat yang dimiliki anak itu, enggak ditutup sama agama. Silahkan saja selama bakat, keahlian, skill, keterampilan yang dimiliki anak itu diberikan ruang seluas-luasnya, tapi tetap tanamkan nilai spiritual agama. Jangan sampai kita beraktivitas itu melupakan agama. Tapi Pak, perlu ditanamkan juga untuk memfasilitasi, memberikan ruang skill kepada anak yang punya bakat tuh, yang bakat baik. Mm-hmm. bola voli, apalagi tenis meja, catur, apapun lah ya. Jangan pula kalau anak kita ini punya keahlian judi mau difasilitasi, yeah. Jangan itu Pak.
1: Baik Ustaz. Wah, luar biasa Ustaz ya.
0: Enggak boleh itu. Contoh anak kita itu ahli di itu, Mbak, Mbak Dian, ahli di game online gitu, tapi judi. Nah, jangan difasilitasi itu, plototin, marahin, jangan diberikan arah. Ini anak kita ini hebat di judi online, malah bapaknya, ayo nah, ini bapak dukung nih, kamu saya duitin nah biar kamu menang.
1: Tetap kita arah kan hal yang baik ya Ustadz ya. Masya Allah Ustadz, ini asik sekali obrolan kita Ustadz di hari ini ya. Dan terasa sudah di akhir perjumpaan kita Ustadz. Kami ingin dengarkan tentunya closing statement, pesan dari Ustadz tentang tema hari ini, anggota tubuh kita yang selalu pastinya akan dimintai pertanggungjawaban, terutama ini dalam euforia pesta bola ya Ustadz ya. Salah satunya adalah anggota tubuh kaki. Silakan Ustadz untuk pesannya kepada pendengar.
0: Terima kasih Mbak Dian, kita semua pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Ini closing statement ya. Momentum Piala Dunia, euforia Piala Dunia mengingatkan kita untuk paling tidak, ya karena kalau kaitannya dengan bola itu kan kaki ya, mengingatkan kepada kita, yuk kita bersama-sama memanfaatkan, mempergunakan amanah Allah berupa kaki yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sempurna ini. Kita hantarkan supaya memiliki top score, memiliki nilai pahala yang paling banyak di hadapan Allah, sehingga kelak di yaumul akhir kaki kita itu nanti, alangkah bahagianya kalau di akhirat itu kaki kita nanti akan bersaksi. Karena yang jadi saksi itu kaki. Di akhirat itu nanti kaki kita akan ngomong, ya Allah betul ya Allah, si fulan fulanah ini ya Allah, pada saat dia hidup di dunia, kedua kakinya dipakai untuk ibadah ya Allah, dipakai untuk sholat, pergi ke masjid, pergi ke kajian keilmuan, ke taklim, silaturahim, ziarah kubur, segala macam ya Allah. Hamba ini kakinya itu hebat, wah subhanallah, kalau kaki kita kalau di umur akhir itu akan bersaksi begitu. Tapi alangkah sedihnya kalau di akhirat itu nanti kedua kaki kita itu ngomong, betul ya Allah, kaki si fulan-fulan ini gak pernah ke masjid ya Allah, kan gak pernah dipakai untuk ibadah sholat ya Allah, gak pernah dipakai untuk menghadiri kajian, pengajian, kajian taklim, gak pernah silaturahim ya Allah. Sedih betul kalau kaki kita nanti bersaksi begitu. Oleh karenanya mengingatkan kita, momentum ini Piala Dunia, yuk kita manfaatkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk bahasan hari ini yang selalu mengingatkan kita bagaimana setiap anggota tubuh ini bisa terus kita komitmenkan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pula tentunya kita bisa selalu bersyukur dengan potensi, dengan kelebihan yang Allah berikan, tentunya tetap berada di jalan Allah, bukan menjadikan kita lalai ya Ustadz. Dan bagaimana kita juga bisa membalancekan antara pastinya kita mengejar akhirat dan juga kita juga bisa berbagi manfaat di dunia dengan anggota tubuh yang kita miliki ini. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan hari ini terkait dengan bola dan pertanggungjawaban kaki, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena masih kita temani di pagi hari ini dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami tentunya di Pro 1.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.
4: Wakca jam 6. Mina Muaki, penyelenggaraan Tanah Lado International Film Festival 2026 tidak hanya menjadi ajang apresiasi karya film, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar langsung bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kompetensi di industri kreatif. Melalui berbagai program seperti Lado Cinema Camp, Workshop Editing, Lado Archive, hingga diskusi bersama praktisi perfilman, peserta memperoleh kesempatan memperdalam kemampuan teknis sekaligus memperluas wawasan tentang dunia perfilman. Festival Director Tanah Lado International Film Festival 2026 mengatakan penyelenggaraan festival menjadi implementasi pembelajaran berbasis praktik yang mempertemukan mahasiswa dengan para pelaku industri kreatif. Sejumlah praktisi dan akademisi perfilman turut berbagi pengalaman melalui sesi diskusi dan lokakarya selama festival berlangsung. Selain menghadirkan karya dari berbagai daerah di Indonesia, festival juga menampilkan film dari Spanyol, Singapura, dan Jepang, sehingga membuka ruang kolaborasi lintas negara. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi internasional, festival ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak talenta kreatif, serta memperkuat daya saing industri perfilman Indonesia di tingkat global. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengajak masyarakat di wilayah setempat untuk meningkatkan makan ikan sejak dini sebagai upaya penyediaan pangan yang sehat dan pemenuhan gizi keluarga untuk mencegah stunting. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten Madiun mengatakan pentingnya peran keluarga dalam membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak dini sebab ikan merupakan sumber protein yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan 140 paket ikan gratis untuk mendongkrak perbaikan gizi keluarga sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di wilayah tersebut. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa ketiadaan wilayah laut di Kabupaten Madiun tidak menjadi hambatan untuk mengonsumsi ikan, sebab kebutuhan protein masyarakat tetap bisa terpenuhi secara optimal melalui budidaya ikan air tawar lokal yang kandung dengan gizinya setara dengan ikan laut. Kampanye Gemar Ikan dihadiri oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga penerima manfaat yang diharapkan dapat mengubah pola konsumsi rajin makan ikan demi mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompet FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat mahayu. Minak muahin daikan casul nyini di papun. Cenganan kuti. Mola lu aja maprapa FM di 88,5 MHz ya. Gua nengiskon lagu-lagu dangdut Lampung. Toga pukul pitu waktu Indonesia Barat dalam helau ni pagi kani. Semangat pagi, minak muahi. Di hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan di helau ni pagi kani. Dan juga akan ada rangkaian informasi di Helauni Pagi Hani.

0: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, nggak semua boleh di

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Terima kasih Mira Muahi, tetap nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Selamat pagi Moni, gue Mira Muahi, saya sampai gaun nengiskon Sikam di 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital. Saya dapat Mira Muahi unduh di handphone ya Mira Muahi ya. Dan kekalau senyum sehadu mengembang, kayak Moni semangat sehadu siap ya untuk mengawali Hani Sinji. Dan untuk Mira Muahi yang barangkali sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun juga sekolah atau baru saja memulai aktivitasnya di rumah, terima kasih sudah menjadikan program 4 ini sebagai teman di pagi hari ini ya. Ada baiknya untuk mengawali hari ini dengan pikiran positif Mina Muaki ya, kemudian juga bisa minum secangkir kopi ataupun juga teh hangat, dan tentu saja deretan informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Mina Muaki. Ya, Mina Muahi, mudah-mudahan semangat Mina Muahi di hari ini tetap menyala begitu ya. Dan ngomong-ngomong soal dunia pendidikan nih, ada kabar menarik yang sedang bisa dibilang menjadi perhatian untuk kita semua, terutama untuk para orang tua gitu ya, ataupun juga untuk para tenaga pendidik ataupun juga para siswanya juga gitu ya di sekolah, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz ini menyambut baik aturan pembatasan gawai di lingkungan sekolah yang sejalan dengan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Pembatasan gawai di lingkungan pendidikan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital ya. Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah menerbitkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan juga bertanggung jawab oleh murid. Tentunya kebijakan ini Mina Muahi menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital seperti kecanduan digital, terus paparan konten negatif, belum lagi kekerasan berbasis daring, lalu ada juga ancaman keamanan siber hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan juga mental ya. Dan Mina Muahi, Menteri Komunikasi dan Digital, juga menekankan pentingnya pengawasan bagi anak-anak dalam penggunaan gawai. Hal ini mengingat pesatnya penetrasi internet yang saat ini juga sudah melampaui angka 80% di Indonesia, di mana 48% dari total 2

menjadi bagian dari pendidikan sejak usia sekolah. Pembekalan literasi digital tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang perlu dihadirkan setiap pemangku kebijakan dan juga stakeholder lain yang menaruh perhatian terhadap isu perlindungan anak di ruang digital. Dan ia juga menekankan pentingnya komitmen dari platform digital untuk memastikan anak-anak Indonesia ini memperoleh ruang digital yang aman tanpa menghambat pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah, pelaku ekosistem digital, dan juga masyarakat. Jadi minat muahi, perlindungan anak di ruang digital ini nggak cuma ngandelin pengawasan orang tua ataupun juga sekolah, tapi juga butuh tata kelola digital nasional yang lebih kuat.

Ya, Mina Muwahid tentunya di era digital seperti sekarang ya, yang namanya gadget ataupun juga gawai atau handphone nih, ya memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk juga bagi para pelajar. Nah, di satu sisi perangkat ini bisa membantu proses belajar, tapi di sisi lain penggunaan yang nggak tepat juga apa ya, bisa berpotensi mengganggu konsentrasi dan juga interaksi sosial di lingkungan sekolah ya. Maka dari itu dengan adanya kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah, tentunya diharapkan suasana belajar ini juga menjadi lebih fokus, kemudian para siswanya juga dapat meningkatkan disiplin, dan penggunaan teknologi juga tetap dilakukan secara bijak ya. Dan ya, Mina Muwahid, selamat pagi untuk Mina Muwahid yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan tentunya juga selamat pagi untuk yang barangkali baru bangun gitu ya di pagi hari ini. Kenapa bisa baru bangun? Kalah dong sama ayam yang udah berkokok dari tadi pagi.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Ya, minyak muari matahari mulai perlahan ya muncul ke permukaan dan mudah-mudahan mentari pagi ini bisa membawa semangat baru ya untuk memulai hari ini. Apapun aktivitasnya minyak muari di pagi hari ini, baik yang sedang siap-siap gitu di rumah ataupun juga yang lagi kerja, lagi belajar ataupun yang lagi dalam perjalanan ya di kendaraan menuju tempat tujuannya. Terima kasih telah menjadikan program 4 ini sebagai teman setia di perjalanan. Tentunya kami masih akan terus hadir menemani Minak Muahi dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya syarat akan makna dan juga budaya ya. Semoga perjalanan Minak Muahi di pagi hari ini terasa lebih menyenangkan, hati tetap ceria dan aktif. Aktivitas hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Tetap fokus saat berkendara, utamakan keselamatan dan juga selamat menikmati, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut Lampung kesayangan Minak Muahi hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Mina Muaki, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mengajak komunitas Hakka untuk terus melestarikan budaya leluhur sebagai identitas sekaligus juga kekuatan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berkembang. Ya, karena budaya itu adalah kekuatan dan budaya juga adalah jati diri. Keberlangsungan suatu bangsa ini maupun juga suku bangsa ini sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga dan juga mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Ia juga mengapresiasi masyarakat Tionghoa, khususnya komunitas Hakka di Kalimantan Barat yang dinilai konsisten dalam menjaga dan juga mengembangkan warisan budaya melalui berbagai kegiatan budaya yang rutin diselenggarakan. Ia menilai derasnya arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi pelestarian budaya, sehingga generasi muda ini perlu terus diperkenalkan dengan akar budaya dan juga nilai-nilai leluhur yang dimiliki, ya. Ia juga mendorong masyarakat Hakka untuk terus menggali, melestarikan, dan juga mempromosikan kekayaan budaya melalui berbagai ajang strategis, termasuk Pekan Budaya Tionghoa maupun kegiatan budaya lainnya. Selain pelestarian budaya, Minak Muari, ia juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga keamanan, kerukunan, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat yang terdiri atas 24 suku. Seluruh masyarakat ini punya hak yang sama, ya, untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan tidak boleh ada pihak yang menghalangi pendirian rumah ibadah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, keberagaman ini, Minak Muari, merupakan sebuah modal sosial yang menjadi kekuatan utama dari Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas dan juga mendukung pembangunan daerah. Ia juga mengajak masyarakat Hakka untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Kalimantan Barat yang melimpah serta semangat kewirausahaan yang selama ini melekat pada komunitas Hakka.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: tanda-tanda gang utang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pira gula agak pira iwa asin agak pira.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ini.
1: Iya kan kak biasanya dia utang sih.
0: Nah hino dia lah mede. Hado keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Gala kan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Manya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Benar weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kimo tuh. Ki mangedok duit dan ku ngendeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaul lah, minyak gaul mah usah iwasin minyak gaul. Minyak gaul, minyak ke huku, aduh minyak ke huku gaul. Catat pai isan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai bebelah catatannya. Aduh penuh mangedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Polsek Bunga Maya melaksanakan program Police Goes to School dengan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi baru SMP PG Bunga Maya Kabupaten Lampung Utara pada Kamis kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan SMP PG Bunga Maya tersebut dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas Polsek Bunga Maya serta dihadiri Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan seluruh peserta MPLS. Para siswa diberikan edukasi mengenai bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta dampak negatif tindakan perundungan atau bullying. Selain itu, para peserta juga mendapat motivasi